0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak

0: 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI.

0: pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
0: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara

0: ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata sudah di NU ini. Awalnya Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia

0: Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
1: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
0: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai

0: Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
1: Jalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat, kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga

0: itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic

0: Sobat. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Dudi Zain, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yeptro ya, temani Anda di Sintang Penyapa pagi ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan

0: MHz dan Skadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Anda masih bersama kami di program 1R di Sinta Bregar. Sudah di jam 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pagi ini memang ini entah mendungnya karena memang mau hujan atau karena kabut asap ya. Karena memang cukup pekat sekali khususnya di wilayah Jalan Yeseo Bangurai Sintang ini berdengar. Dan tentunya kita masuk di suara warga ya pagi ini menemani aktivitas Anda juga. Dan pendengar, pagi ini memang kabut asap masih cukup terasa, bahkan di beberapa ruas jalan ya kondisi udara juga terlihat berkabut asap cukup pekat juga. Dan tentunya bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, tentu kondisi ini juga cukup mengganggu ya. Jangan lupa gunakan masker juga karena ini penting sekali. Dan kita tentunya juga berharap ya hujan segera turun, karena selain membantu mengurangi kabut dan asap, hujan juga sangat dinantikan ya setelah beberapa hari kondisi cuaca cukup panas dan kering juga. Dan ya, bagaimana kondisi di daerah Anda pendengar? Apakah semalam sudah turun hujan juga? Karena memang di sini juga khususnya di Jalan Yeseo Bangurai ini ya sempat turun hujan juga, tapi memang intensitasnya masih ringan setelah hujan. Apakah kabut asap di daerah Anda juga berkurang atau memang masih terasa, atau mungkin di daerah Anda sampai begini juga belum turun hujan ya sama sekali dan kondisi asap masih cukup pekat juga ya. Berangkat dari kondisi tersebut, tema kita suara warga pagi ini, di daerah Anda sudah hujan atau belum? Dan kami juga ingin mendengar ya kabar langsung dari Anda, bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda, sudah hujan atau masih mendung atau justru masih berkabut juga cukup pekat, dan bagaimana dengan kondisi udaranya. Dan silakan juga bergabung bersama kami ya melalui telepon juga bisa di 0565247474 atau di WhatsApp kami di 0857500470.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya, salam sehat untuk kita semua pendengar, apalagi di tengah kondisi cuaca yang saat ini ya, ini kabutnya memang sangat-sangat tidak sehat juga. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua, jangan lupa gunakan masker juga, apalagi bagi Anda yang ya banyak aktivitasnya banyak di luar ruangan juga ya, tetap jaga kesehatan. Dan semangat juga untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini ya. Dan juga tetap bersama kami yang pastinya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.

0: Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.
1: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Sudah di jam 8 ya waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini, pendengar. Dan kami hadirkan informasi ke ruang dengan Anda di Sintang Menyapa pagi ini, di mana informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. DPRD Sanggau ya dorong solusi konkret atasi karhutla. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendri Kusengki mendorong penanganan karhutla dan kabut asap tidak hanya berfokus pada pengendalian titik api. Menurutnya, pendengar, pemerintah juga perlu memperkuat solusi bagi masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang setiap tahun. Dan ia juga menilai regulasi terkait aktivitas peladang perlu diterapkan secara tepat tanpa mengabaikan kondisi masyarakat. Salah satu aturan yang perlu diperjelas yakni larangan pembakaran di lahan gambut dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Dan ia juga mengungkapkan pemerintah perlu memberikan solusi konkret ya agar masyarakat juga memiliki alternatif dalam mengelola lahan, penguatan sektor pertanian melalui perbaikan irigasi dinilai juga dapat menjadi salah satu langkah pencegahan karhutla. Dan ia juga menyoroti sejumlah kawasan yang memiliki potensi pertanian namun terkendala status kawasan hutan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan pengecualian bagi lahan yang secara fungsi memang diperuntukkan bagi areal persawahan. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

nang kelupa ngabango kami bah. Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mukitai. Endai si utair makai. Bayah ngobetemu gawak ngokabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

juga huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1R di Sintang. Di Sintang menyapa pagi ini tentunya masih bersama saya Yop Traya, temani Anda selama menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan salam sehat untuk kita semua di tengah kondisi cuaca yang berkabut seperti sekarang. Biasanya jam segini memang sudah cukup cerah, tapi hari ini juga ini masih sangat-sangat pekat juga ya kabut asapnya. Dan jangan lupa untuk gunakan masker ya, apalagi bagi Anda yang baru mungkin baru memulai perjalanan ke tempat aktivitas Anda juga hari ini. Jangan lupa gunakan masker. Dan masih akan kami hadirkan angka informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda, yang dimana informasi ini juga

pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ya, satu lagu dari miliknya Ran ya, Mager. Ada pragar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, kemarau sekolah dan asrama Kartini mulai kesulitan air. Masih mengutip dari laman rri.co.id ya. Musim kemarau yang telah berdampak juga terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kondisi ini juga turut dirasakan PAUD Santo Antonius Padua Sintang. Selain itu, asrama Kartini yang satu kompleks dengan PAUD Anto PAUD Anto Antonius Padua Sintang juga mengalami krisis air ya. Asrama yang juga menampung sekitar 70 orang kekurangan pasokan air untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kepala PAUD Santo Antonius Padua Sintang, Suster Corona Sri Hermianti juga mengatakan ketersediaan air semakin berkurang seiring berlangsungnya musim kemarau, dan ia juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut, terutama fasilitas umum seperti sekolah dan asrama yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Dan menurutnya pendengar, kebutuhan air tidak hanya dirasakan oleh sekolah dan asrama, masyarakat juga menghadapi persoalan serupa, namun tidak semuanya memiliki kesempatan menyampaikan kondisi yang mereka alami. Ya, keterbatasan air bersih dinilai dapat semakin membebani masyarakat apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu, langkah antisipasi dinilai perlu dilakukan sebelum kondisi semakin sulit. Selain persoalan air, Suster Corona juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan karhutla dinilai penting untuk mengurangi risiko kabut asap yang dapat memperburuk kondisi lingkungan saat kemarau. Dan ia juga berharap pemerintah dan masyarakat juga dapat meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Ketersediaan air bersih serta pencegahan karhutla perlu menjadi perhatian bersama untuk mengurangi dampak yang dirasakan warga. Dan untuk informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904 yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

Ya, pendengar, sudah di jam 8 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Anda juga masih bersama kami di Sintang Menyapa Pagi ini ya, di program 1 RRI Sintang. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, yang dimana informasi ini juga tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. KJRI Kuching ya, bagikan masker untuk WNI deportasi. Ya, konsultan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching membagikan 200 masker kepada warga negara Indonesia atau WNI yang dipulangkan dari Sarawak, Malaysia melalui pos lintas batas negara atau PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Masker juga dibagikan sebagai perlindungan tambahan bagi WNI yang menjalankan proses pemulangan di tengah kondisi kabut asap. Dan Konjen RI Kuching ya, Abdullah Zulkifli mengatakan masker memang dibagikan kepada WNI yang dikawal proses pemulangan dari Tebedu, Sarawak menuju PLBN Entikong. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengurangi risiko paparan asap selama perjalanan pulang menuju daerah asal. Dan Konjen juga menjelaskan pembagian masker ini merupakan bentuk perhatian KJRI Kuching ya terhadap kondisi kesehatan WNI selama proses pemulangan. Masker juga diberikan agar dapat langsung digunakan terutama saat WNI berada di ruang terbuka atau kawasan yang terpapar asap. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan itu tadi tentunya beberapa informasi yang telah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan berakhir saatnya kita dicek fakta ya bersama dengan program 1 RRI Sinta mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Program Bantuan Bibit Ayam 2026. Ya, beredar sebuah unggahan berisikan tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut juga mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut juga adalah modus pencurian data pribadi atau phishing ya. Modus tersebut juga telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian atau Kementan. Masyarakat juga diimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan atau Ditjen PKH. Dan sekian untuk info kita dicek fakta, dan untuk informasi ini juga bisa Anda kutip ya dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
1: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Ya baik pendengar, informasi kita selanjutnya, guru P3K ya bisa ikut seleksi CPNS mulai tahun 2027, dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftarkan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini juga diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom ya Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada hari Senin 31 Agustus 2026, dan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari juga menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai Januari 2027. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, bisa Anda kutip ya dari laman rri.co.id.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya, Dubes RI apresiasi prestasi tim bulu tangkis muda Indonesia di Tokyo, mengutip dari laman rri.co.id. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir ya menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim bulu tangkis U16, perjuangan para atlet muda mengusung nama bangsa berhasil mengantarkan Indonesia meraih posisi runner-up di Tokyo. Dan Kartini juga menilai pencapaian tersebut menjadi momentum krusial dalam memperkuat proses regenerasi atlet bulu tangkis nasional ke depannya. Keberhasilan menembus partai puncak membuktikan peningkatan kualitas serta daya saing para atlet muda di tingkat dunia. Tim Indonesia tampil impresif sepanjang ajang Tokyo International Youth Sport Camp 2026 dan mereka juga berjuang demi nama bangsa dan negara. Kartini memberikan selamat secara langsung kepada seluruh jajaran pelatih serta para atlet muda yang telah berjuang. Perwakilan diplomatik menegaskan dukungan penuh terhadap program pembinaan atlet nasional yang berlaga pada kejuaraan dunia di Jepang. Dan tentunya untuk informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Nah, pendengar, informasi selanjutnya di mana Ivan Gunawan ya rancang busana Defile Indonesia Asian Para Games 2026. Ya, perancang busana Indonesia, perancang busana Ivan Gunawan ya secara resmi merancang seragam Defile kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026. Para atlet juga akan mengenakan pakaian tersebut di Stadion Paloma Misuho Kota Nagoya ya pada 18 Oktober 2026. Dan Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun merilis keterangan pada hari Senin 31 Agustus 2026, dan penunjukan desainer tersebut juga merupakan gagasan dari Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia Reda Mantovani. Ya, Seni Marbun juga menjelaskan proses pemilihan perancang peragam Defile upacara pembukaan kontingen Indonesia di Solo, dan pengerjaan busana tersebut juga telah berjalan ya sejak pekan lalu melalui proses pengukuran badan para atlet. Dan ia juga menyampaikan harapan besarnya terhadap seluruh rombongan nasional saat mengenakan busana tersebut di Jepang. Rombongan kontingen Indonesia dipastikan akan berangkat menuju Jepang ya menggunakan pesawat charteran bantuan pemerintah pusat. Dan untuk informasi ini bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Dan sekaligus ini menjadi informasi terakhir kita di Sintang pagi ini, pendengar ya. Ya, terus harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti di Sintang Siang nanti ada rekan Diko Saputra juga yang akan temani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
0: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dah, kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, hari Selasa, tanggal 1 September 2026, ragam acara kami hadirkan untuk Anda, informasi-informasi aktual dan juga lagu-lagu hiburan. Kondisi cuaca sampai saat ini pendengar masih terjadi kemarau yang cukup.

panjang melanda wilayah Indonesia termasuk Sintang, Kalimantan Barat. Hati-hati untuk Anda yang tidak memiliki kepentingan, berarti urungkan niat Anda untuk keluar rumah. Kenapa? Karena kondisi udara saat ini ya tidak sehat. Bahkan menurut informasi yang dirilis oleh BMKG, yaitu masuk kategori berbahaya. Karena terjadinya kebakaran di berbagai wilayah yang masih menjadi PR ya untuk mengatasinya. Dan oleh sebab itu penting bagi kita tetap menjaga kedisiplinan, mencegah hal-hal yang sekecil apapun bisa berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian jaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang sehat ya, banyak minum air putih. Di musim panas jangan sampai kita terjadi dehidrasi, dan pola makan lain juga konsumsi sayur-sayuran bening ya, sayuran-sayuran hijau, kemudian buah-buahan agar imunitas tubuh kita tetap stabil dan mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca yang tidak menentu. Untuk Anda dimanapun berada, selamat siang dan tetap bersama kami di FM 102,5 MHz.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Abdul Hakim Nahfudz terpilih yaitu sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk masa khidmah 2026 hingga 2031. Tokoh yang akrab disapa Gus Ikin ini pendengar resmi ditetapkan dalam Muktamar ke-35 NU atau Nahdlatul Ulama. Di mana penetapan pimpinan baru organisasi keagamaan ini pendengar berlangsung di Kabupaten Jombang pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Dan keputusan tertinggi kepengurusan ini diambil melalui musyawarah mufakat forum 9 anggota Kiai Sepuh. Di mana pendengar Gus Ikin meraih dukungan tertinggi sebanyak 472 suara pada tahap awal yaitu penjaringan bakal calon pimpinan. Kandidat lain yakni ada Zulfa Mustafa yang mengantongi suara 262 serta yaitu Abdus Salam Sohib yang meraih suara sebanyak 261. Anggota Ahlul Hali Wal Akdi Anwar Iskandar beliau membacakan bahwa keputusan penetapan pimpinan organisasi secara resmi di mana penyampaian hasil sidang pleno ini dilaksanakan yaitu di area pondok pesantren yaitu Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dan peringkat dengan adanya kepengurusan yang baru tentu NU akan lebih baik dan tentu juga sesuai dengan arah dan kebijakan yaitu Nahdlatul Ulama untuk tentunya mampu menyatukan dan juga mampu menepis harapan kita semua tentang yang baru-baru saja terjadi yaitu mencoreng nama agama, kemudian nama ormas. Nah ini yang harus menjadi tolak ukur dan tentu agenda kerja bagi yang terpilih dan jajarannya. Dan bukan hanya Muslim saja ya, tapi semua agama tentu meyakinkan semua yang baik itu harus dipertahankan, tetap ditegakkan dan tentu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Informasi berkaitan dengan Gus Ikin terpilih jadi Ketum PBPNU untuk masa 2026 hingga 2031 dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Pro 1

0: Yunani.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Harga Pertamax Turbo, Dex Light dan Pertamina Dex yaitu naik mulai hari ini 1 September 2026 yang berlaku sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi malam. Pertamina Patra Niaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai dengan formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia di mana nilai tukar rupiah, pajak dan faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Kemudian Dex Light mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 per liter menjadi Rp23.700 per liter. Yaitu mulai periode penyesuaian tersebut. Di mana Pertamina Dex sendiri mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter, yaitu berlaku mulai 1 September 2026. Pertamina Patra Niaga menyebut bahwa penyesuaian harga berlaku yaitu pada sebagian produk BBM non subsidi, di mana produk Pertamax 92, kemudian Pertamax Green 95 dan ya pendengar, masuk kami di mana produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Di mana keputusan ini mempertimbangkan yaitu keekonomian, daya beli serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
2: Bisa aja jadi nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Informasi dari dunia olahraga, FC Barcelona sukses membungkam Rayo Vallecano dengan skor 5-2 pada lanjutan La Liga di Stadion Camp Nou pada Selasa 1 September 2026. Hasil impresif tersebut yaitu diraih setelah tim tuan rumah yaitu sempat tertinggal lebih dahulu dari gol Sergio Camelo. Di mana penyerang Rapina dan Lamine Yamal masing-masing mencetak yaitu Barca untuk membalikan keunggulan pada laga sengit tersebut. Dan hasil ini pendengar sekaligus juga mengokohkan posisi Barca di puncak klasemen sementara La Liga dengan nilai sempurna 9 poin. Pertandingan pekan ketiga Liga Domestik tersebut yaitu diselenggarakan di Spanyol pada Selasa 1 September 2026. Kemenangan besar ini menjaga tren positif tim tuan rumah dari 3 laga awal musim kompetisi. Pelatih Barca yaitu Hansi Flick memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan lini serang anak asuhannya di lapangan, di mana keterangan pers resmi yaitu disampaikan pasca pertandingan yang dikutip secara langsung dari media klub pada hari pertandingan berlangsung. Informasi olahraga ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad.

0: BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

0: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak.
1: Ya, pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Olahraga Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara.

Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Nunes Pak Daya defending it.
1: Arsenal mereka kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada babak kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59. Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memberikan keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win.
3: Sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang, dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Bagaimana pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Game 7.

0: terguncang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set.

Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas Mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018 juga kita pernah lakukan itu. Operator

3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting 11, akhirnya oke, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goals kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya

pemain senior. Yang lain pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami komandangkan azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Informasi berikutnya pendengar dari dunia ekonomi global, di mana harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada akhir pekan Selasa 1 September 2026. Di mana kondisi ini pendengar itu terlihat pada dua produk emas batangan yakni Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga tentu yaitu menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Di mana kondisi ini menjadi salah satu yaitu pada perdagangan sebelumnya harga kedua produk yaitu terkoreksi cukup dalam. Di mana melansir dari sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level Rp2.606.000 per gram, dan begitu pula dengan emas UBS yang dipatok dengan harga Rp2.639.000 per gram, yaitu seperti sehari sebelumnya. Produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran Galeri 24 yang tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, yaitu sedangkan untuk UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pemkab Karo Sumatera Utara mengevakuasi warga dua desa, yakni Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, dan Desa Dayung, Kecamatan, maksud kami Desa Payung, Kecamatan Payung, menyusul status yaitu Gunung Sinabung yang dinaikkan dari level 2 waspada yaitu menjadi level 3 siaga sejak Senin 31 Agustus 2026. Kebijakan ini pendengar dilakukan yaitu sebagai langkah antisipasi menyusul peningkatan aktivitas vulkanik dan juga perluasan zona bahaya Gunung Sinabung berdasarkan dengan rekomendasi Badan Geologi. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Gelora Kurnia Putra Ginting yaitu di Kabanjahe pada Selasa mengatakan bahwa keputusan ini dibahas dalam rapat kesiapsiagaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda Kabupaten Karo di ruang rapat matang Setepu Kabanjahe. Menurut dirinya, Pemkab Karo yaitu bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga ada TNI, Polri dan unsur terkait telah menyiapkan lokasi penampungan, pos terpadu serta juga personil untuk mendukung proses evakuasi masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefani Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, berikan informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda dari laman Antara. Di mana pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 31 Agustus 2026 mengatakan bahwa militer Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan dapat kembali menyerang, yaitu menyerang Iran jika diperlukan. Sebelumnya pada 31 Agustus 2026, Axios melaporkan bahwa Trump mempertimbangkan serangan terbatas terhadap Iran untuk mencegah negara itu memulihkan kemampuan militernya. Rencana tersebut juga ditujukan untuk mengurangi risiko serangan Iran terhadap kapal tanker minyak serta aset angkatan laut dan angkatan udara Amerika Serikat di kawasan. Pada Minggu, sejumlah ledakan dilaporkan, yaitu terdengar di Pulau Larak, Iran yang berada di Selat Hormuz, di mana Axios melaporkan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan yang diduga menargetkan peluncur rudal Iran di pulau tersebut. Media Iran kemudian melaporkan bahwa Tehran menembakkan rudal ke kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz dan juga pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Komando Pusat Amerika Serikat atau Kentikom mengatakan bahwa pihaknya menyerang Iran untuk mencegah pasukan negara itu menanam ranjau di Selat Hormuz. Pada pertengahan Juni 2026, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, kedua pihak kembali saling menyerang tidak lama kemudian. Dan konflik tersebut masih belum terselesaikan meski saat ini tidak ada permusuhan aktif. Washington memilih untuk mengingatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dengan tujuan yaitu menciptakan tekanan finansial tambahan bagi Tehran.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ulat.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 1 September 2026. Berita siang utama diantaranya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Rawa Mambo dilaporkan semakin meluas, sementara petugas pemadam kesulitan mendapatkan sumber air. 19 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang akan mengikuti audisi di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Rawa Mambo dilaporkan semakin meluas, sementara petugas pemadam kesulitan untuk mendapatkan sumber air. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
2: Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Rawa Mambok, Kabupaten Sintang dilaporkan semakin membesar. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena petugas di lapangan menghadapi keterbatasan sumber air untuk melakukan pemadaman. Petugas Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dal Karhutla UPT KPH Sintang Timur Juni melaporkan bahwa kondisi di wilayah tersebut kobaran apinya dilaporkan semakin membesar. Menurutnya, keterbatasan sumber air menjadi kendala dalam upaya penanganan kebakaran. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas untuk menjangkau dan mengendalikan kobaran api terlebih ketika api terus membesar. Brigade Dal Karhutla UPT KPH

0: waktunya sudah membesar. Nah, ini di wilayahnya, titik apinya di Desa Rawamambu. Tapi kita keterbatasan, sumber airnya tidak ada. Tetap semangat, salam sehat, jaga kekompakan.
1: Masyarakat di sekitar wilayah rawan karhutlah diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pembakaran lahan maupun sampah yang tidak terkendali dapat menjadi sumber api yang sulit dipadamkan ketika kondisi lingkungan kering. Juni juga mengingatkan personel yang berada di lapangan untuk tetap menjaga kesehatan dan kekompakan dalam menjalankan tugas penanganan karhutla. Penanganan karhutla membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari petugas pemadam, pemerintah daerah, aparat, hingga masyarakat. Pelaporan secara cepat apabila menemukan titik api juga penting dilakukan untuk kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Dian Beniuda melaporkan.
2: Sementara itu, personil TNI Polri bersama dengan masyarakat juga bergerak cepat untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Desa Kebong, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang sejak Minggu 30 Agustus 2026. Babinsa Koramil Kelampermai bersama dengan personil BKO dan warga langsung menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan yang tersedia di lapangan. Dan Ramil Kelam Permai, Kapten Infantri Anwar Hadi mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas. Setelah api berhasil dikendalikan, para petugas melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala. Tidak ada korban jiwa ataupun rumah warga yang terdampak. Masyarakat juga dihimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Musim kemarau mulai berdampak bagi petani di Sintang. Keterbatasan air membuat produksi sayur menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Musim kemarau mulai dirasakan petani sayur di Kabupaten Sintang. Keterbatasan air membuat sebagian petani mengurangi jenis tanaman yang dibudidayakan karena khawatir hasil panen menurun. Hal tersebut disampaikan Erna, petani sayur asal Desa Sesar, Jalan Mensikujaya, Sintang. Ia mengatakan saat ini dirinya hanya menanam sawi karena tanaman tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk dibudidayakan dengan kondisi air yang terbatas. Ia menjelaskan selama kemarau ketersediaan air di kebun tidak sebanyak biasanya. Kondisi tersebut membuat proses pemeliharaan tanaman menjadi lebih sulit dan berdampak terhadap jumlah hasil panen menurun.
4: Musim kemarau ini saya hanya nanam sawi aja karena kekurangan air. Produksinya pun berkurang juga karena kita pakai tenaga kita sendiri. Ini pada musim kemarau airnya pun juga di kebun pun tidak terlalu banyak.
3: Tak hanya itu, para petani juga menghadapi ketidakpastian harga jual. Erna menyebutkan harga sayuran di pasaran tidak dapat dipastikan, sehingga petani tidak selalu bisa menaikkan harga meskipun biaya dan tantangan produksi meningkat.
4: Saya jual pun pakai harga normal. Kena sekarang, bah, harganya tuh bah tidak bisa dipastikan. Soalnya, bah, kena kita nih biasanya ditekan dari harga pasaran gitu, bah. Susah mau naikkan terlalu tinggi. Biarpun musim kemarau kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang bisa naik.
3: Menurutnya harga pasar menjadi salah satu kendala yang membuat petani kesulitan memperoleh hasil yang sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Erna berharap kondisi tersebut dapat menjadi perhatian mengingat petani tetap harus memenuhi kebutuhan produksi di tengah keterbatasan air. Dina Triana melaporkan.
2: Tim edukasi karhutla dari peserta S2 Stik Lemdiklat Polri terus melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla melalui edukasi kepala masyarakat, itu melalui edukasi kepada masyarakat. Dan kali ini pendengar, sosialisasi dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Putu Sibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung yaitu mengusung tema Mari Kita Jaga Hutan dan Lingkungan Kita untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Bersama. Dalam kegiatan tersebut, tim edukasi karhutla yang diwakili oleh Ibtu Sandi Irawan menyampaikan bahwa materi mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan, dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Tim menegaskan bahwa kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan untuk melarang aktivitas pertanian dan perladangan, melainkan memberikan pemahaman agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kebakaran yang dapat meluas.

0: Di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal dan kualitas udara yang memburuk, Bupati Sintang menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana. Maksud kami disampaikan oleh Danindra Sita.
1: Kabut asap yang semakin tebal membuat kualitas udara di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Sintang memburuk. Kondisi tersebut mendorong Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Bupati meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta mengurangi aktivitas di luar apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Menurutnya, kabut asap yang semakin pekat perlu diantisipasi karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Terlebih kondisi kemarau panjang saat ini turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bala juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan api di tengah kondisi lahan yang kering. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran dengan tujuan apapun yang berpotensi memicu karhutla. Dengan kondisi kabut asap yang semakin pekat, masyarakat dihimbau mengutamakan kesehatan, membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta bersama-sama mencegah munculnya titik api baru.
2: Kemarau ini kan udah terlalu panjang juga, jadi sementara makin hari kebakaran makin banyak. Himbauan untuk masyarakat, terutama saya berharap masyarakat untuk berhati-hati terhadap api terutama. Karena bagaimana sebesar apapun, api awalnya hanya dari satu percikan. Besar bagaimanapun kalau tidak bermula dari yang kecil pasti tidak ada.
1: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Trivina menghimbau masyarakat khususnya kelompok masyarakat rentan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Dr. Rosa mengatakan, anak-anak, balita, ibu hamil, dan lansia sebaiknya lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan selama kualitas udara belum membaik. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih karena kondisi kabut asap dapat memberikan dampak terhadap kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernapasan.
3: Himbauan untuk masyarakat kalau melihat kabut asap yang sekarang ini dari ISPU-nya juga meningkat. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah, kecuali kalau ada yang memang urgent dan itu pun juga harus menggunakan masker. Terus anak-anak, yang kelompok anak-anak, balita, ibu hamil, lansia, itu diusahakan harus banyak di dalam ruangan saja, jangan beraktivitas di luar. Itulah kalau tadi terpaksa harus keluar pun juga harus menggunakan masker.
1: Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Danindra Sita melaporkan.
0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang terus diperkuat melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla yang dilaksanakan tim penyuluhan karhutla Mabes TNI di Desa Kebong, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang pada Senin 31 Agustus 2026. Kolonel Kal Suhardi menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerjasama semua pihak. Menurut dirinya, aparat TNI dan Polri bersama dengan pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat sebagai pihak yang berada langsung di lapangan. Dalam penyuluhan, dirinya menyatakan masyarakat diberikan edukasi mengenai dampak pembakaran lahan baik terhadap lingkungan, kesehatan maupun aktivitas masyarakat.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polsek Sekadau Hilir membagikan sebanyak 500 masker kepada masyarakat pengguna jalan, yaitu di Jalan Merdeka Barat, depan Taman Lawang Kuari, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau kemarin. Di mana pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap keselamatan masyarakat di tengah kondisi udara berasap yang terlihat menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Sekadau. Kapolsek Sekadau Hilir, Ibtu Agus Tam, yaitu Ibtu Agustam, beliau mengatakan bahwa penggunaan masker penting dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan saat kondisi udara kurang baik. Selain membagikan masker, personil Polsek Sekadau Hilir juga menyampaikan pesan keselamatan kepada para pengendara. Kondisi udara yang berasap dinilai dapat mengurangi jarak pandang sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan. Sebanyak 19 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang akan mengikuti audisi di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Sebanyak 19 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang berhasil memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara dan akan mengikuti audisi di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026. Kegiatan dilaksanakan dalam dua putaran pada 5 September 2026 dan putaran kedua pada 15 September 2026. Acara terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan penampilan peserta. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Sintang Fitri Hardianti mengatakan ada calon peserta yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta. Syarat tersebut yakni warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu tingkat nasional, peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta memenuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia.
6: Untuk jumlah peserta sampai saat ini kita sudah penutupan, itu ada 19 peserta yang sudah disetujui dan sesuai dengan persyaratan dari pusat. Kemudian untuk kegiatannya kita ada dua putaran. Putaran pertama kita akan laksanakan di tanggal 5 di Aula RRI Sintang pukul 19.30 malam. Kemudian terbuka untuk umum, disaksikan oleh masyarakat umum boleh. Untuk teman-teman masyarakat umum bisa menyaksikan kegiatan Bintang Radio RRI Sintang di Aula. Kemudian untuk putaran kedua kita laksanakan di tanggal 15 September di Aula RRI Sintang.
5: Menurut Fitri, para peserta yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, terutama dalam hal penguasaan lagu, penampilan, dan mental saat tampil di hadapan dewan juri. Panitia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan agar seluruh rangkaian audisi dapat berjalan dengan lancar. Fitri menambahkan melalui kegiatan Bintang Radio RRI Sintang ini diharapkan dapat muncul talenta muda berbakat dari Kabupaten Sintang yang mampu bersaing di tingkat nasional. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang tarik suara sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat yang menyaksikan langsung jalannya audisi. Suryatini melaporkan.
0: Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla saat ini berpengaruh terhadap kegiatan olahraga di Kabupaten Sintang sehingga mengalami penyesuaian terutama yang sifatnya latihan di luar ruangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla saat ini yang juga berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan olahraga di Kabupaten Sintang. Momon Herwanto menuturkan kegiatan-kegiatan olahraga saat ini juga mengalami penyesuaian terutama yang sifatnya latihan di luar ruangan. Terhadap kondisi kabut asap saat ini memang juga berpengaruh terhadap kegiatan olahraga yang dilakukan oleh para atlet dan pelatih. Untuk kegiatan olahraga atau pertandingan masih bisa dilakukan di dalam ruangan atau indoor. Ia menerangkan untuk para atlet dan pelatih yang melakukan kegiatan cabang-cabang olahraga seperti training center TC maupun latihan persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang di Pontianak. Jadwal latihannya ditunda sepekan hingga dua pekan. Pihaknya masih melihat kondisi cuaca dampak dari kabut asap saat ini.
8: Kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya, siap Bang ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi Porprov di bulan November nanti, sebagian jadwal latihannya ditunda Bang, mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
7: Momon Herwanto menambahkan, Porprov tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 akan dilaksanakan sebagian besar kejuaraannya atau pertandingannya berada di Kota Pontianak dari tanggal 14 hingga 21 November 2026. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Kesiapsiagaan personil menjadi perhatian jajaran Kodim 1206 Putus Sibau dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi di wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kodim atau Kasdim 1206 Putus Sibau, Mayor Infantri Eriyadi N. Surudin saat memberikan arahan kepada seluruh personil melalui kegiatan jam komandan di Makodim 1206 Putus Sibau pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah upacara bendera mingguan yang dilaksanakan secara rutin, di mana momentum tersebut dimanfaatkan pimpinan untuk menyampaikan sejumlah penekanan sekaligus juga menyamakan persepsi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas kewilayahan. Dalam arahannya, Kasdim meminta kepada personil untuk tidak mengabaikan perkembangan yang terjadi di lapangan. Setiap prajurit dituntut memiliki kepekaan terhadap situasi serta mampu yaitu menggali potensi permasalahan sejak awal sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang lebih besar. Pendengar, demikian Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 1 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Prodang Dudang Dud adalah kita, dan mengajak Anda bergabung melalui layanan telepon dan juga WA Pro 1 RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, pencinta lagu-lagu berirama dangdut dimanapun Anda berada, program Pro Dangdut Dangdut adalah kita kembali hadir menyapa Anda siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. 0565-27447, beberapa lagu yang bisa Anda request. Di antaranya ada Pusara Cinta dari Megi Dias. Dari Megi Dias, kemudian Bukan Cincin Kepalsuan dari Mansur S. Menyesal Lia Waldi, Mati Gaya, Lesti. Kemudian Kala Cinta Menghampiri Jiwa dari Lala Lida featuring dengan Gunawan. Lalu ada Hari B dan Liliska dengan judul yaitu Bulan Separuh. Biduan dari miliknya Manis Manja Group. Lalu ada 2014 Joni Iskandar yaitu Aku Bukan Pengemis Cinta. Lalu ada Kemana Dimana dari Irfan Mansur. Itulah beberapa lagu yang bisa Anda request hingga jelang azan asar berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya pada pukul 15, masuk kami pada pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung. Panas masih menyelimuti Sintang dan sekitarnya, kabut asap semakin tebal. Kita sapa dulu, halo selamat siang.
1: Siang juga Bangko. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar Mbak Yanti?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun panas terik-beribu.
0: Oke.
1: Okay. Bata bakal bala tubuh buka.
0: Oh, luar
1: gimana?
0: Biasa.
1: Kalau Abang ada AC di rumahnya, di studio nyaman?
0: Oh, di studio ada, di rumah juga ada, alhamdulillah.
1: Kalau kami ada kipas saking lama panas. Bukannya nyuruh dingin, Bang. Nyuruh panas saking lama kalau dalam kipas tuh.
0: Ganti AC dong.
1: Ujung-ujung kaji nak AC, Bang. Telus. Hutan rumah macam tuh, oh, bangai. Telus dia kalau bahasa, Bang. Tahu enggak bilang telus, Bang?
0: Tahu lah.
1: Hanya beresu. Bahasa kerennya beresu, Bang.
0: Tembus pandang.
1: Lagunya Lia Waldi, Bang.
0: Lia Waldi.
1: Apa Lia Waldi tadi itu?
0: Lia Waldi menyesal.
1: Oh iya.
0: Menyesal kenapa?
1: Menyesal itu. Tapi enggak boleh kita menyesal. Apapun yang udah dihendaki, udah diberi, itu kita nikmati.
0: Berarti judulnya gini. Syukuri apa yang ada, gitu dong.
1: Banget. Betul banget. Karena gini, Bang. Yeah. Orang banyak ngeluh. Wah, ketika kemarau kita tuh banyak amat. Sekali banjir, hujan, panas, hujan, terus gak ada henti-henti.
0: Kalau juga.
1: Berkeluh ke. Mati segala pakaian kita walaupun dikering ada rangkai kah. Segala kumur igu, segala anuk. Itu kena panas pun ngeluh, ya dinikmati aja lah.
0: Ya udah.
1: Kalau aku dinikmati aja, karena gini, semua yang ngatur kan dah di atas.
0: Ya,
1: mau gimana lagi, Bang? Kita beritual kemarin kan di, Abang tahu kan, bonet Engkabang? Kan ada kebakaran kemarin tuh, Bang. Ibarat merajalela lah, kata kami. Di Riam Kijang, sawit inti, dua iris, tiga iris. Kiri kanan sampah habis ludes kata kami.
0: Tanya Pak Tuh. Mengerikan sekali.
1: Itulah
0: ya.
1: Bang. Itu apinya ndak ada tahu dari mana. Itu aku yakin puntung rokok tapi ndak mau tanggung jawab. Puntung rokok ditebak sembiung Bang Arim sebenarnya ndak boleh gitu. Memang itu sawit inti ya Bang, memang bukan petani tapi kasih juga loh.
0: Benar kasihan.
1: Kita kan kerja ke inti kalau anak aku kerja inti di sana Bang.
0: Iya ya.
1: Bekuli kata-kata kita tekan bekuli juga dengan usaha walaupun bukan sawit kita sama punya kita gitu Pak.
0: Betul.
1: Tapi habis Bang benar-benar luar biasa lah.
0: Hati-hati
1: sampalinan.
0: Ya
1: sampai itu perusahaan bantu memadamkan kemarin tiga apa yang gitu teh unit memadamkan
0: tuh Bang. Unit pemadam kebakaran
1: dari perusahaan tuh.
0: Okay.
1: Pokoknya ya luar biasa lah si jago merah. Makanya jangan main-main dengan jago merah tuh walaupun sedikit tahu ngantuk kata kami, Pak.
0: Kewaspadaan.
1: Dari api putung buku tuh, Bang, awalnya.
0: Benar.
1: Lalu merembet. Gitu Pak ceritanya. Itu aja, Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Tidak kuat tidak parah penelpon pertama aku sih, lalu ceramah kata tidak. Lagu aku lewat dia bang ya.
0: Siap.
1: Yoi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti yang ada di Alai tadi informasi kebakaran, jadi ini semua kehati-hatian bagi kita ya, jangan sampai dengan mudah membakar sampah, membuang puntung rokok gitu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Riko.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Dengan Alimin, Bang, di Sambas.
0: Dengan Alimin di Sambas?
2: Ya.
0: Oke, di Sambas bagaimana? Kabutnya masih tebal?
2: Oh, selalu siang ini, apa, parah sekali kabutnya.
0: Parah ya? Belum ada hujan juga di Sambas berarti?
2: Kalau hujan sempat juga sih waktu berapa, 5 hari yang lalu Bang Riko.
0: Ya.
2: Sempat juga diguyur hujan, tapi ya itu masih belum berbekas lah.
0: Iya. Oke, lanjut. Bung Alimin. Lagu kita ada Menyesal, Lia Waldi, kemudian Pusara Cinta, Megi Dias, Bukan Cincin Kepalsuan, Mansur S, Mati Gaya, Lesti, Kala Cinta Menghampiri, Lala Lida, lalu ya. Gimana?
2: Menyesal aja.
0: Oke, siap. Ada yang ingin disapa, silakan.
2: Ya.
0: Kok suara hilang ya?
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Nah, buat fitur-fitur yang ada di tempat. Buat Pak Usu Busri. Buat Wanaksi. Yang lain kita belum bisa aja lah buat semua pendengar di Sintang dengan Iko ya.
0: Oke.
2: Buat Bang Riko selalu sehat, ceria dan
0: semangat. Amin.
2: Makasih Bang Riko.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sambas ya, Subah Sambas ada Alimin, kita sapa lagi dulu. Halo, selamat siang.
3: Siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Darah kita.
0: Bia, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma di sini orang-orang banyak sakit kepala, Bang.
0: Oh, kenapa?
3: Demam.
0: Oh, kepala. Kena panas kali ya?
3: Panasnya ini terik sini, Bang. Tadi malam hujan sebentar. Bia dapat setengah drum ya airnya.
0: Alhamdulillah dapat hujan ya?
3: Iya, ada hujan. Itu setengah jam 5 mati lampu, jam 8 hidupnya. Pas orang sholat maghrib juga Bang. Itu pas hujan, apa, mati lampu.
0: Oke. Yang sabar
3: itu, itu Bang, apa lagunya ikut ya Bang?
0: Lagunya ikut.
3: Salamnya 3 orang ya Bang ya?
0: Ya betul, 4 boleh,
3: nah, 3
0: boleh.
3: Untuk abang sekeluarga ya Bang ya? Untuk orang Betang di Seni Jeta sekeluarga. Oh ya, itu tadi siapa? Alimin Bang?
0: Iya betul.
3: Nah, kalau kenal sama Pahri atau Mail, salam ya Alimin, dia di Sambas tuh.
0: Siapalah
3: yang pokok segala wanusu, apa kok kenal Pahri? Aku dengar si Pahri udah ke Malaysia, tapi kalau Mail ada kemarin ngebel Bang. Ini udah lama, udah kangen nih Bu sama Ibu. Kok baru ngeber sih, nomor aku udah ganti nih, nomor baru kata dia. Aku belum ngasih Bang Jadi. Bang Jadi suruh kasih Bang Jadi, tapi belum ada telepon Bang Jadi. Mungkin Bang Jadi dengar juga ini, Bang monitor mereka Bang.
0: Oke.
3: Lagunya ikut ya Bang ya.
0: Siap.
3: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biem yang ada di Jeta ya. Kita jeda dulu pendengar, sembari kita menanti penelpon yang bergabung di layanan telepon dan WA di 0565-27447 dan WhatsApp 0857500-0047. Kami nantikan Anda setelah kita simak beberapa lagu berikut ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua

Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali di segmen ini 0565274747 dan di WA juga kami nantikan Anda yang ingin bergabung dalam program Prodangdut Dangdut adalah kita. Oke, kita sapa kembali pendengar 0565274747.

0: Jumpa 47. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore juga.
0: Ya, kok suaranya kayak lagi di jalan? Kayak ada geruduk-geruduk gitu loh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah. Baik, apa kabar Ibu Bilin?
1: Puji Tuhan, baik, sehat.
0: Oke. Kabar baik juga Bu Bilin. Ya, amin. Bu Bilin mau dengar lagu yang mana Bu Bilin?
1: Apa lagunya, Bang?
0: Lagu Ada Mati Gaya Lesti, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, ada Lala. Lalu ada Hari dengan judul Bulan Separuh, kemudian Biduan Manis Manja Group, Johnny Iskandar.
1: Gimana?
0: Bulan Separuh.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Separuhnya timbul, separuhnya tenggelam.
0: Aduh, hai.
1: Kena kabut asap.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Lanjut. Ada yang mau disapa?
1: Dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Bawang. Semoga dia tertibur dan sehat juga.
0: Oke.
1: Salamnya buat Usul di Sambas. Sehat juga. Buat Bang Andre di Gita.
0: Oke.
1: Sehat juga mereka sama keluarganya. Ya, buat Bang
0: Riko,
1: selamat
0: segera
1: sehat selalu, Bang.
0: Yuk.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu Bilin di Lempah Tempunak. Dari Lempah Tempunak, kita sapa lagi pendengar. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baru bangun siang kayaknya nih, bangun tidur siang.
2: Iyalah Bang Riko, istirahat Bang Riko.
0: Istirahat, oke. Oke, silakan mau dengar lagu yang mana Bu Ros?
2: Ros dengar lagu kan biduan aja. Coba tahu Bu Ros jadi biduan nanti. Biduan tua-tua ada
0: berikut. Gak apa-apa.
2: Dan nenek-nenek jadi biduan.
0: Lucu-lucunya itu.
2: Ya, dah sehat dede Bang.
0: Alhamdulillah udah mulai, masih
2: dia
0: dirawat.
2: Di rumah sakit di rumah.
0: Di rumah sakit.
2: Oh, kasihan ya Bang. Ada aja ya Bang.
0: Itulah, alhamdulillah semualah pokoknya.
2: Iyalah dinikmati aja apa subayanya tuh. Dia Amandel ya Bang.
0: Amandel sama Aninoid. Ada dua.
2: Baru kan Bang penyakit itu.
0: Gimana?
2: Memang udah ada lama.
0: Udah ada lama, cuman makin itu makin besar gitu kan, makin parah. Jadi harus ambil tindakan operasi gitu, Bu Ros.
2: Oh, udah operasinya udah.
0: Udah alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Bu Ros. Semoga cepat sehat deh.
0: Amin.
2: Biar cepat sembuh nenek lagi. Ya, makasih banyak.
0: Siap. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dara Juanti Sintang. Ibu Ros. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dengan siapakah ini?
3: Dengan orang Melawi.
0: Orang Melawi. Oke. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita kedua nih.
0: Pro Dangdut.
3: Aku ketiga lagi ya.
0: Oke, silakan Bu Rina. Ya silakan request lagunya, salamnya apa. Kalau gitu saya tutup aja deh.
3: Bulan separuh.
0: Bulan separuh.
3: Soalnya bulannya separuh-separuh
0: ya. Oke.
3: Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Ya.
3: Ya, untuk anak Bang Riko semoga cepat sembuh, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rina di Keninjal, Melawi. Oh, lengkap udah ya? Kapuas Hulu udah belum ya? Dari Sambas sudah, Sintang sudah, Melawi sudah. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah.
4: Kata gimana Abang Riko di Sintang Kalimantan Barat?
0: Gimana?
4: Cuaca di Sintang di Kalimantan Barat.
0: Oh, gimana? Bagus cuacanya. Cuacanya sih bagus, enggak terlalu panas, cuman udaranya ini yang jelek nih. Kabut asapnya, udara kotor.
4: Berarti ada kebakaran gitu.
0: Banyak sekali kebakarannya.
4: Berarti kabut asap lah.
0: Kabut asap betul. Kabut asap.
4: Lagunya Mati Gaya lah.
0: Mati Riko. Gaya, oke.
4: Okay. Boleh salam-salam untuk Riko?
0: Boleh sekali.
4: Buat Abang Andri yang ada di SP5 Blitang, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Riko, semoga keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Umur murah rezeki dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo, selamat sore Abang Riko.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. 3. Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651.53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456.160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100.076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

Anda terbayang menerima bunga mawar hitam? Ternyata bunga mawar hitam benar-benar ada dan tumbuh subur di daerah Halfeti, negara Turki. Daerah Halfeti memiliki kondisi tanah yang langka dan berbeda dengan daerah lain. Iklim di sana dipengaruhi oleh Sungai Efrat. Perpaduan ini membuat mawar cenderung berwarna magenta tua atau ungu tua mendekati hitam. Mawar-mawar hitam ini biasanya hanya mekar 2 kali dalam setahun selama 15 hari. Sejarah mawar hitam berasal dari bangsa Yunani kuno dan Roma. Penyebarannya bermula ketika bunga mawar hitam digunakan sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Dalam banyak cerita dan mitos, bunga mawar hitam sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga mawar hitam adalah simbol cinta mati. Pada abad ke-19 selama era Victoria, mawar hitam semakin populer melalui sastra. Penggunaan mawar hitam sering ada dalam kamus bahasa bunga ketika berkomunikasi menggunakan bunga sebagai kode ataupun simbol. Seiring berjalannya waktu, mawar hitam sempat dimanfaatkan sebagai simbol ilmu hitam dan perlawanan bagi kelompok anarkis maupun anti-otoriter. Daya pikat mawar hitam yang mistis terus berlanjut dalam budaya pop saat ini. Mawar hitam juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan rasa penghormatan, empati, dan emosi yang dialami.

0: Baik, pendengar, di segmen ini kita lanjutkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon. Silakan 0565-27447 Program 1 RRI Sintang, program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, kami ajak Anda kembali bergabung. Boleh di layanan telepon di 0565-27447 dan di WA juga 0857500-4740. Dan Anda yang saat ini sedang sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dari rasa sakit yang dialami, kembali sehat dan dapat melanjutkan kembali seluruh rangkaian aktivitas Anda seperti biasa. Dan yang hendak bepergian, keluar rumah, mencari segala sesuatu kebutuhan Anda, gunakan masker sebagai pengaman udara yang kita hirup, agar tidak serta-merta udara yang kita hirup itu tanpa penyaringan, karena udara sangat kotor dan bahaya ya kita hirup dengan kategori saat ini berdasarkan informasi dari BMKG. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bang Miko.
0: Ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dari mana nih Pak?
1: Biasa orang Kelam.
0: Pak Adi ya, oke. Baik, Pak Adi, mau dengar lagu yang mana Pak Adi?
1: Apa lagunya Bang?
0: Oke, okay, lagunya Adakala Cinta Menghampiri, Aku Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar, Kemana Dimana, Irfan Mansur.
1: Hanya tiga aja lagi Bang.
0: Iya, betul sekali.
1: Joni Iskandar aja lah.
0: Joni Iskandar, oke. Okay.
1: Iya.
0: Ada yang ingin kasih disapa? Silakan.
1: Ini seluruh pendengar satu Sintang aja Bang.
0: Oke, okay. Makasih Pak Adi.
1: Iya.
0: Baik. Yuk, sama-sama Pak Adi di. Oke, okay. Pak Adi di Kelam Permai. Dari Pak Adi Kelam Permai kita lanjut lagi 0565-27447 Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuk pendengar di 0565-27447 ini juga merupakan segmen terakhir ya untuk Anda bisa bergabung, karena azan asar hari ini berkumandang pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat untuk Sintang dan sekitarnya. Baik, kita lanjutkan kembali di 0565-27447 sembari menanti penelpon kita dengarkan dulu dari miliknya Joni Iskandar, Aku Bukan Pengemis Cinta.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali? Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi

Dan pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah berpartisipasi, yang belum beruntung. Silakan dicoba lagi di jam yang sama dan waktu yang sama dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita esok siang. Saya Riko pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan sesaat lagi pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan azan asar untuk Sintang dan sekitarnya.

0: kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan Asar untuk Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Besar Bahasa Indonesia KBB edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan ramah tamah dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

aktivitas sehari-hari Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu gak sih kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen yang kemudian disingkat menjadi ballpen dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Ya, pendengar di kesempatan sore ini, hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada. Kami awali informasi sore ini dengan Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albi Celeste. Pengumuman tersebut disampaikan melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya 31 Agustus 2026 kemarin. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, pendengar, Messi mencatat 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional. Sebelumnya ia juga sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016. Tetapi kemudian kembali memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id. Dan selamat hari jadi poluan juga untuk para poluan Sintang ya, khususnya umumnya untuk semuanya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia dan dimudahkan apapun aktivitas-aktivitasnya.

ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shen. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan pit vipers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.

Iya, kita melanggar dengan kisah yang baru di 1 September 2026. Hari ini diperingati juga sebagai hari Pulon ya. Nah, pendengar, tapi ini ada berita yang kayaknya gimana gitu ya. Nah, harga Pertamax Turbo Dexlat dan Pertamina Dex naik mulai 1 September 2026. Aduh, ngelus dada deh kita ya. Pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi malam berarti ya. Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai dengan formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlat mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter mulai periode penyesuaian tersebut. Pertamina Dex mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Pertamina Patraniaga menyebut penyesuaian harga berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Keputusan tersebut mempertimbangkan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan penyesuaian harga mengacu formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, pendengar, hal itu dikatakan Selasa 1 September 2026. Pendengar, informasi selanjutnya bisa Anda simak di laman rri.co.id.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya masih dilansir dari laman rri.co.id ya. BGNRI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan telur atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat ini telah berada dalam kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, dan sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Pendengar pukul 16 akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Driver Ojol Pontianak mendukung donor darah RA First 2026.
3: Banyak pasien-pasien yang kekurangan darah di
2: Montasino. Kabut asap tebal, warga diimbau batasi kegiatan luar.
4: Makin hari kebakaran makin banyak. Imbauan untuk masyarakat, terutama saya berharap masyarakat untuk.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Selasa 1 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, rangkaian RRI Fest 2026 di Pontianak tidak hanya menghadirkan kegiatan hiburan, tetapi juga aksi kemanusiaan. Menggandeng PMI Kota Pontianak, RRI Pontianak menggelar bakti sosial donor darah dengan target pengumpulan 100 kantong darah. Berikut kita simak laporannya.
5: RRI Pontianak menggelar aksi donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan bakti sosial ini menggandeng PMI Kota Pontianak dengan target sebanyak 100 kantong darah terkumpul hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Antusiasme pendonor terlihat dari keterlibatan berbagai kalangan, mulai dari unsur TNI dan Polri, masyarakat umum, pekerja, hingga pengemudi ojek online turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno mengaku bersyukur tingginya partisipasi masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang masih melanda Kalimantan Barat. Awalnya kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi jumlah peserta donor darah, namun berbagai elemen masyarakat justru tetap antusias hadir dan mendonorkan darahnya.
6: Tapi alhamdulillah ternyata hari ini dari TNI, Polri, Angkatan Udara, bahkan Ibu Persit dan Grab itu mereka mau dan bersedia hadir untuk mendonorkan darahnya. Jadi saya sangat bersyukur kegiatan hari ini sesuai dengan target mungkin 100 orang pendonor bisa tercapai dan mudah-mudahan ini bisa menyumbang darah untuk mereka yang memerlukan darah di Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.
5: Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Multi Juto Batara Rendro mengapresiasi kolaborasi PMI dan RRI Pontianak dalam penyelenggaraan donor darah tersebut. Menurutnya, kondisi kabut asap tidak mempengaruhi pelaksanaan donor darah, apalagi sepanjang September, PMI Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah agenda donor untuk memenuhi kebutuhan darah yang terus meningkat.
7: Ya, Alhamdulillah dengan sangat tinggi kebutuhan kantong darah atau darah kita, pendonor yang suka rela itu tidak berhenti-berhentinya. Ya, dari warga Pontianak ini luar biasa. Saya acungkan jempol dan kita tepuk tangan untuk kita semua.
5: Selain memenuhi kebutuhan pasien di Kota Pontianak, distribusi darah juga menjangkau sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. PMI mencatat ketersediaan kebutuhan darah saat ini baru mencapai sekitar 85% dari target. Kantong darah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pasien umum, tetapi juga untuk transfusi rutin bagi penyandang talasemia. Melalui aksi donor darah dalam rangka RRI Fest 2026 ini, RRI Pontianak berharap semakin banyak masyarakat tergerak menjadi pendonor sukarela dan memperkuat ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Syaruzani melaporkan.
0: Aksi kemanusiaan mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Para pengemudi ojol Pontianak turut ambil bagian sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Berikut kita simak laporannya.
8: Keterlibatan pengemudi ojol

0: masyarakat, tapi terutama di kota Pontianak.
1: Eko menyebut, komunitas pengemudi ojol Pontianak yang beranggotakan ribuan orang siap dikerahkan untuk mengikuti kegiatan donor darah kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, driver Grab Pontianak sekaligus anggota komunitas Grab Perempuan Srikandi Pontianak, Suci Kurnia Rizki, yang telah 5 kali mendonorkan darah, mengapresiasi pelibatan komunitas ojol dalam rangkaian RRI Fest 2026.
2: Kedepannya lebih sering lagi kegiatan seperti ini untuk mempererat hubungan antar instansi dan mitra-mitra ojol juga lainnya. Jadi supaya bisa saling membantu juga. Kadang-kadang kita pengen bantu donor kan, cuman nggak ada linknya. Dengan adanya kegiatan ini kan enak, jadi ada wadahnya gitu.
1: Suci berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat lebih sering digelar sebagai ruang kolaborasi antar lembaga dan komunitas, sekaligus mengajak para pengemudi lainnya untuk aktif membantu masyarakat melalui kegiatan sosial. Hermanta melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Musim kemarau mulai berdampak bagi petani di Sintang. Keterbatasan air membuat produksi sayur menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Musim kemarau mulai dirasakan petani sayur di Kabupaten Sintang. Keterbatasan air membuat sebagian petani mengurangi jenis tanaman yang dibudidayakan karena khawatir hasil panen menurun. Hal tersebut disampaikan Erna, petani sayur asal Desa Sesar, Jalan Mensikujaya, Sintang. Ia mengatakan saat ini dirinya hanya menanam sawi karena tanaman tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk dibudidayakan dengan kondisi air yang terbatas. Ia menjelaskan selama kemarau ketersediaan air di kebun tidak sebanyak biasanya. Kondisi tersebut membuat proses pemeliharaan tanaman menjadi lebih sulit dan berdampak terhadap jumlah hasil panen menurun.
5: Musim kemarau ini saya hanya nanam sawi aja karena kekurangan air. Produksinya pun berkurang juga karena kita pakai tenaga kita sendiri. Ini pada musim kemarau airnya pun juga di kebun pun tidak terlalu banyak.
4: Tak hanya itu, para petani juga menghadapi ketidakpastian harga jual. Erna menyebutkan harga sayuran di pasaran tidak dapat dipastikan, sehingga petani tidak selalu bisa menaikkan harga meskipun biaya dan tantangan produksi meningkat.
5: Saya jual pun pakai harga normal. Kena sekarang, bah, harganya tuh bah, tidak bisa dipastikan. Soalnya, bah, kena kita nih biasanya ditekan dari harga pasaran gitu, bah. Susah mau naikkan terlalu tinggi. Biarpun musim kemarau kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang bisa naik.
4: Menurutnya harga pasar menjadi salah satu kendala yang membuat petani kesulitan memperoleh hasil yang sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Erna berharap kondisi tersebut dapat menjadi perhatian mengingat petani tetap harus memenuhi kebutuhan produksi di tengah keterbatasan air. Dina Triana melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal dan kualitas udara yang memburuk, Bupati Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kabut asap yang semakin tebal membuat kualitas udara di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Sintang memburuk. Kondisi tersebut mendorong Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Bupati meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta mengurangi aktivitas di luar apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Menurutnya, kabut asap yang semakin pekat perlu diantisipasi karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Terlebih kondisi kemarau panjang saat ini turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bala juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan api di tengah kondisi lahan yang kering. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran dengan tujuan apapun yang berpotensi memicu karhutla. Dengan kondisi kabut asap yang semakin pekat, masyarakat dihimbau mengutamakan kesehatan, membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta bersama-sama mencegah munculnya titik api baru.
2: Kemarau ini kan udah terlalu panjang juga, jadi sementara makin hari kebakaran makin banyak. Himbauan untuk masyarakat, terutama saya berharap masyarakat

0: Masyarakat untuk berhati-hati terhadap api terutama. Karena bagaimana sebesar apapun, api awalnya hanya dari satu percikan. Besar bagaimanapun, kalau tidak bermula dari yang kecil, pasti tidak ada.
1: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina, mengimbau masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan, untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Dr. Rosa mengatakan, anak-anak, balita, ibu hamil, dan lansia sebaiknya lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan selama kualitas udara belum membaik. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih karena kondisi kabut asap dapat memberikan dampak terhadap kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernapasan.
2: Himbauan untuk masyarakat, kalau melihat kabut asap yang sekarang ini dari ISPU-nya juga meningkat, diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah, kecuali kalau ada yang memang urgent, dan itu pun juga harus menggunakan masker. Terus anak-anak, yang kelompok anak-anak, balita, ibu hamil, lansia, itu diusahakan harus banyak di dalam ruangan saja, jangan beraktivitas di luar. Itulah kalau tadi terpaksa harus keluar pun juga harus menggunakan masker.
1: Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Ancaman karhutlah di Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah memperketat pembakaran ladang yang berisiko memicu titik api baru. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan langkah pencegahan harus menyasar sumber masalah agar kondisi karhutlah tidak semakin meluas.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar rapat kebijakan strategis penanganan tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai aktivitas yang berpotensi memperparah kondisi karhutlah. Ontot secara tegas meminta pembakaran ladang yang tidak terkoordinasi dihentikan selama kondisi rawan karhutlah. Ia menyebut sebagian masyarakat telah memilih menunda pembakaran lahan sebagai langkah mencegah meluasnya kebakaran.
5: Karhutlah ini bisa kita sesegera mungkin kita atasi. Artinya hal-hal yang memperparah kondisi hari ini, ini harus kita antisipasi, ini harus kita jauhkan, ini harus kita hindari. Ya. Misalnya pembakaran-pembakaran ladang yang tidak terkoordinatif dengan pihak-pihak kan, tidak boleh. Tadi kan laporan dari bawah yang tidak lagi membakar, yang belum terbakar ladang yang 2 hektar ini, mereka menunda itu.
4: Untuk menegaskan, seluruh pihak harus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutlah dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Ia berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah munculnya titik api baru selama status tanggap darurat berlangsung. Tri Putri melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 mulai mempertandingkan babak kualifikasi hari ini. Tunggal putri Indonesia memastikan meraih kemenangan usai mengalahkan pebulu tangkis India dan juga Perancis. Berikut kita simak laporannya.
6: Tunggal putri Indonesia Susanto Yulia Yosepin sukses mengamankan kemenangan pada babak kualifikasi Polytron Pontianak Indonesia Master 2026 Super 100 Selasa pagi. Bertanding di gor terpadu Ayani Pontianak, Yulia menundukkan wakil Perancis Rosi Octavia Pancasari 2 game langsung dengan skor 21-11, 21-19. Meski sempat mendominasi di game pertama, Yulia harus menghadapi perlawanan sengit di game kedua. Yulia mengungkapkan bahwa ketenangan dan kesabaran menjadi kendala utama yang berhasil diatasi, terutama saat menghadapi situasi sulit di lapangan.
7: Lebih sabar aja, soalnya kondisi angin juga kayaknya mungkin asapnya lebih tebal hari ini ya. Jadi agak kabut, kadang-kadang agak hilang bolanya.
8: Oh, lima hari itu.
7: Iya, jadi ya. Soalnya ada bulan yang agak hilang, ya asal masuk aja gitu.
6: Sementara itu, tunggal putri Indonesia lainnya, Ruzana, tampil meyakinkan usai mengalahkan unggulan ketiga asal India, Rujula Ramu, dengan rubber game pada babak kualifikasi. Ruzana mengaku laga perdana ini berjalan dengan lancar dan ada sedikit kendala untuk adaptasi dengan lapangan pertandingan.
9: Tadi lawan India, set pertama cukup agak kesulitan karena lapangan berbeda dari sebelumnya mungkin. Masih mencari-cari pola mainnya.
6: Hari pertama Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 memainkan sebanyak hampir 20 pertandingan. Atlet terbaik dunia melakoni babak kualifikasi. Fiko Al-Hadi melaporkan.
10: cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Ya, Supriyadi. Ya, silakan Supriyadi.
11: Ya, baik. Terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini untuk wilayah Kalimantan Barat, kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan dengan disertai oleh udara kabur. Kemudian kami sampaikan pula untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 2 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca juga dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, akumulasi hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 2.532 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
3: Baik, terima kasih Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Driver Ojol Pontianak mendukung donor darah RRI Fest 2026. Kabut asap tebal, warga dihimbau batasi kegiatan di luar. Wakil Kerabat Kerja Bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Ya, pendengar, tadi kita sudah simak warta berita Lintas Koran Nusantara 9 ya. Semoga informasi sorenya bermanfaat untuk Anda dan tetap memakai masker ya kamu keluar rumah walaupun ya kemarin ada hujan walaupun belum besar ya. Kita terus berdoa.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Judul Hidup Sederhana. Hadir di sini dan saat ini. Penulis Desi Anwar. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukan dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, Breger. Cara mengembalikan mood ya, cara memperbaiki suasana hati. Nah, suasana hati yang buruk atau bad mood ya, dapat dialami siapa aja termasuk kita juga ya. Terutama ketika mungkin tubuh kita merasa lemah gitu ya, lelah, pikiran terbebani atau seseorang menghadapi berbagai persoalan. Ada beberapa cara sederhana memperbaiki suasana hati seperti dapat dilihat di rri.co.id dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama mungkin bisa mendengarkan musik kesukaan ya. Nah, mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu memperbaiki suasana hati. Musik juga dapat digunakan sebagai sarana relaksasi dan membantu seorang merasa lebih nyaman setelah menjalani aktivitas yang melelahkan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Ya, pendengar, selain itu juga untuk mengembalikan cara memperbaiki suasana hati ya, bisa juga memakan makanan yang disukai ya, tapi jangan terlalu, kalau yang sehat, yang gak sehat jangan ya. Walaupun mungkin bisa mengembalikan mood ya, tapi kalau dalam jumlah besar gak boleh. Kemudian juga memilih minuman yang menyehatkan, menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga, ngakak bareng, nangis bareng juga gak apa-apa sih, gaskan aja.

0: lagi.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Melanggar cek fakta kali ini dilansir di komdigi.go.id bersama saya di Suryati. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya klaim tersebut tidak benar seperti dilansir dari tanbokhoax.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin mencari pekerjaan, pastikan semuanya dalam keadaan benar gitu ya. Cek benar-benar, jangan sampai Anda rugi sendiri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu,

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kau dulu, duduk sini.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Tan. Sani kita duduk. Iya dong.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Ya, pendengar, kita masih diselimuti oleh kabut asap ya, dan kita berdoa semoga cepat padam, cepat turun hujan. Terima kasih juga untuk Anda para relawan pemadam kebakaran, selalu sehat, mudah-mudahan selalu dilindungi dalam menjalankan tugas pemadaman apinya dimanapun berada ya.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

0: bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Pendengar pukul 17.41 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

mudah-mudahan dia berada setelah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan untuk kita dan api segera padam ya, dan cuaca serta udara kembali lagi segar seperti sedia kala, dan memberikan kebahagiaan serta kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan Khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya. Maka Dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmat-Ku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepada-Ku. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Ya, pendengar, rasa iri dapat muncul ketika seseorang membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Mungkin kita nggak boleh comparing gitu, membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga timbullah iri tersebut. Nah, cara sederhananya menghilangkan rasa iri itu seperti apa? Yang pertama, kita harus mengakui rasa iri yang dirasakan. Menyadari dan mengakui rasa iri menjadi langkah awal untuk mengelola perasaan tersebut. Dengan mengenalnya, seorang dapat mencari penyebab. Kenapa sih kita bisa iri sebelum berkembang menjadi kebencian atau mengganggu hubungan dengan orang lain, dan juga bisa menjadi penyakit hati.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Ya, cara sederhana menghilangkan rasa iri. Selanjutnya adalah belajar bersyukur ya. Rasa iri itu sering muncul ketika seorang lebih banyak memikirkan apa yang dimiliki orang lain tanpa mengetahui padahal yang dimilikinya jauh lebih banyak daripada orang lain. Ya, kalau kita lihat ke atas pasti kurang terus ya. Makanya kan Nabi juga mau nyarankan kalau kita mau lihat dunia itu lihatlah ke bawah gitu ya. Terus kalau misalnya ilmu atau pengetahuan, wah mereka juga bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Nah tapi kalau misalnya untuk harta atau dunia, kita lihat, oh kita masih bersyukur, alhamdulillah misalnya gitu. Ternyata ada yang lebih di bawah kita juga gitu. Itu biar apa? Biar hati kita tenang, jauh dari iri, ya enggak?

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Ya, apalagi di musim kayak gini ya, harus menghemat air banget-banget ya. Kemudian menghilangkan rasa iri dengan cara sederhana berikutnya adalah perbanyak istighfar dan doa gitu ya. Kemudian kurangi kebiasaan membandingkan diri. Nah, ini ya. Kurangi juga waktu di media sosial. Biasanya kita kan mungkin muncul rasa iri karena lihat media sosial terus, kok dia begini ya? Kok dia bisa begitu? Aduh, sakit kepala deh jadinya. Ada yang kayak gitu enggak ya? Mudah-mudahan enggak ada lah ya. Makanya kalau daripada misalnya terlalu banyak scroll, lebih baik kita banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat aja gitu ya. Karena kita juga nggak tahu hidup kita sampai kapan ya, gak sih. Ya udahlah, kita bermanfaat buat orang lain gitu ya. Apapun yang kita bisa kerjain, kita kerjain. Apapun yang bisa kita lakukan, ya udah kita lakukan aja ya, gak?

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Ya, pendengar, menghilangkan rasa iri membutuhkan kesadaran dan proses dengan memperbanyak rasa syukur, mengubah sudut pandang, serta lebih fokus mengembangkan diri ketimbang mengiri-mengiri dan jadi penyakit hati, kemudian hatinya jadi kotor, lalu SMS ya, tahu nggak Anda SMS itu? Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, itu SMS ya, itu penyakit hati tuh, iri ya. Mudah-mudahan kita tidak punya penyakit hati ya, pendengar. Ketika orang lain senang, kita pun ikut senang. Ketika orang lain sedih, kita ikut sedih, tetapi tidak sedih yang berkelamaan. Sebaiknya kita menghibur yang sedih itu. Oke, okay? Mari kita mulai bulan ini dengan senang-senang aja ya. Senang melihat orang senang gitu ya, senang melihat yang lain bahagia gitu ya, turut bahagia juga gitu. Oke, di pendengar nanti pukul 19 kita akan bersama dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja
5: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan VESTO.

0: Rp28 juta per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dari APBD kami menyediakan dukungan biaya hidup selama Bapak dan Ibu berada di Jerman selama 3 bulan. Per bulannya 1.400 euro. Jadi sekitar 28 juta rupiah. Mungkin terkesan kelihatannya besar ya, Bapak dan Ibu. 1.400 euro. 28 juta rupiah per bulan. Masing-masing pas selama 3 bulan berarti total 3 kali 3 lumayan Bapak dan Ibu sekalian ya, sekitar 80 juta. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya itu kecil Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi 28 juta itu.
0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
2: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
5: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
6: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
5: Tidak ada.
6: Tidak pernah?
5: Tidak.
6: Oke, okay, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
5: Mansur? Tidak.
6: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
5: tidak.
6: Bapak maupun keluarganya Bapak?
5: Tidak ada.
4: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda,

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
3: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
2: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
4: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
2: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
5: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
2: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
6: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
7: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
6: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
8: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
7: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
10: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
11: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
10: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
11: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
10: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: But, well, maybe sometimes it's happened.

terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang

0: 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah atlet. Nah,
1: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
2: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di tangannya di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
1: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3. Terus semoga dari Antek Indonesia, mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan kini pendengar, kita akan jelang Mutiara Malam Katolik untuk Anda umat Katolik di kota Sintang dan sekitarnya. Sekaligus mengakhiri perjumpaan saya juga bersama Anda di malam hari ini atau di Sintang sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat mengikuti Mutiara Malam Katolik. Ada Bapak Agus Kurniawan dan Ibu Diana Sriyani Situmorang dengan tema Bukan Sekedar Kata. Selamat mengikuti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salve, shalom, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan kami Agus Kurniawan dan
1: Diana Sriani Situmorang
0: dalam Mutiara Malam Katolik edisi Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab ke-4 ayat 31 sampai dengan 37. Mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita serta membacanya bersama-sama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
1: Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Para pendengar Pro 1 RRI Sintang, bagaimana kabar Anda hari ini? Tidak terasa, hari ini tepat kita memasuki bulan September. Bagi umat Katolik, dikenal dengan Bulan Kitab Suci Nasional atau PKSN. Renungan pada malam hari ini saya buka dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda pernah mengusir seseorang? Bagaimana perasaan Anda? Mengusir seseorang adalah salah satu hal yang paling memberatkan dan menyakitkan untuk dilakukan. Tidak jarang seseorang menolak ketika diminta pertolongan untuk mengusir seseorang. Perasaan yang muncul umumnya beragam. Misalnya, rasa sakit hati, rasa bersalah atau penyesalan, pertentangan batin, ketakutan, dan bisa jadi lega yang campur aduk karena satu permasalahan sudah pergi, walaupun mungkin hanya sesaat perginya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita diajak menyimak dan merenungkan salah satu bagian dari perjalanan hidup Yesus yang terjadi di Kapernaum. Mari kita hayati satu kebenaran yang menguatkan hati, yaitu sabda dan pengajaran Yesus bukan sekedar kata-kata. Ia membawa kuasa nyata, kuasa yang membebaskan, menyembuhkan, dan mengubah hidup. Sebelum masuk ke isi pesan, mari kita pahami sedikit latar belakang budaya dan agama saat itu, agar kita semakin mengerti betapa istimewanya apa yang terjadi. Yesus baru saja meninggalkan Nazaret, kota tempat ia dibesarkan. Di sana, warganya menolak perkataan Yesus, bahkan berniat mencelakakannya. Lalu Yesus turun ke Kapernaum, kota di tepi Danau Galilea. Pada hari Sabat, hari ibadah umat Yahudi, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mulai mengajar. Saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa pada masa itu di rumah ibadat, orang yang dianggap mampu dipersilakan menyampaikan pengajaran. Para ahli Taurat biasanya mengajar dengan mengutip pendapat para guru terdahulunya. Semakin banyak kutipan yang mereka sampaikan, semakin dianggap berwibawa pengajarannya. Hukum-hukum disampaikan dengan penjelasan yang rinci, namun seringkali kaku, terpisah dari kehidupan hati dan kenyataan hidup sehari-hari. Itulah kebiasaan dan cara mengajar yang sudah dikenal masyarakat sejak lama. Namun, saat Yesus mulai bicara, suasananya menjadi berbeda. Cara Yesus mengajar itu tidak seperti yang biasa mereka dengar. Lukas mencatat, mereka amat takjub akan pengajarannya sebab perkataannya penuh wibawa. Yesus tidak mengutip pendapat orang lain, pendapat guru-guru terdahulu. Yesus berbicara seakan-akan berbicara atas nama Allah sendiri. Allah sungguh menyertainya, dan itulah yang membuat perkataannya membawa kuasa yang nyata. Saat Yesus sedang mengajar, tiba-tiba di tengah jemaat, ada seseorang yang dikuasai roh jahat berseru dengan suara keras. Ada di ayat 34. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Peristiwa ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kuasa kegelapan pun mengenali siapa Yesus. Roh jahat mengakui kebenaran yang belum dipahami banyak orang saat itu, bahwa Yesus datang dari Allah, kudus dan berkuasa mengakhiri kekuasaan kegelapan. Namun, Yesus tidak menerima kesaksian itu. Bahkan dengan tegas Yesus menghardik, diam, keluar daripadanya. Hanya itu. Tidak ada ritual panjang, tidak ada jampe-jampe, tidak ada upacara yang rumit. Hanya satu perkataan dari Yesus, dan roh jahat itu pun keluar. Orang itu dilepaskan, ia kembali bebas, kembali utuh, sembuh, pulih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang bukan untuk menghukum sembarangan, melainkan untuk melepaskan. Roh jahat itu menghempaskan orang yang kerasukan tadi ke lantai, tetapi tidak melukainya sedikit pun. Yesus memulihkan orang itu, membebaskannya dari ikatan yang menyiksanya selama ini. Itulah hati Yesus, hati yang datang untuk menyelamatkan dan membebaskan, bukan mencelakakan. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu tercengang. Bahkan mereka saling berkata, apakah perkataan ini? Sebab ia berkuasa dan berwenang memberi perintah kepada roh-roh jahat. Dan mereka pun keluar. Benar-benar belum pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada, pesan yang tersirat bagi kita hari ini sungguh dalam dan menguatkan. Yesus mengajar dengan kuasa dan wibawa karena Allah sungguh menyertainya. Ajarannya tidak masuk sekedar ke telinga, melainkan masuk langsung ke dalam hati. Ia menyentuh kehidupan nyata, bukan sekedar memberikan penjelasan hukum yang kaku, yang jauh dari kehidupan kita. Sabdanya membawa perubahan sejati. Dan hari ini, Sabda yang sama itu disampaikan juga kepada kita. Pengajaran Yesus tetap membawa kuasa yang sama. Ia datang untuk melepaskan kita dari segala sesuatu yang membelenggu kita. Coba Anda renungkan, sebenarnya apa saja sih yang sering mengikat dan menyiksa hidup kita di masa sekarang? Mungkin ada di antara kita yang terbelenggu oleh kebiasaan dosa yang terus diulang-ulang, merasa tidak sanggup melepaskannya sendiri. Kesalahan yang sama dilakukan terus-menerus. Mungkin ada yang memikul beban penyakit saat ini, baik penyakit tubuh maupun batin, yang semakin hari semakin terasa berat. Mungkin ada yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan hari esok akan seperti bagaimana. Ada yang merasa tertekan oleh kuasa kegelapan, pengaruh jahat, suasana hati yang gelap, penderitaan batin yang sulit dijelaskan. Mungkin ada juga yang terikat oleh kebencian, masih memiliki kepahitan, kepahitan hati, dendam, atau kesedihan yang tidak kunjung usai sampai saat ini. Saudara, pada hari ini ada kabar baik bagi kita semua. Apa kabar baiknya? Yaitu bahwa Yesus berkuasa melepaskan kita dari semua ikatan itu. Satu saja firman-Nya sudah cukup. Satu sentuhan kasih-Nya sudah sanggup mengubah keadaan. Tangan Tuhan selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang datang kepada-Nya dengan hati yang rendah dan percaya. Yesus tidak pernah menolak, tidak pernah menghukum sembarangan, melainkan Dia memeluk, memulihkan, memperbaiki. Seperti Ia melepaskan orang yang kerasukan itu di rumah ibadat Kapernaum, demikian pula Ia ingin membebaskan kita pada hari ini. Kita tidak perlu takut datang kepada-Nya. Yang diperlukan hanyalah hati yang terbuka, mau mendengarkan sabda-Nya, merenungkannya, dan percaya akan setiap janji-janji-Nya pasti digenapi dalam hidup kita. Sebab sabda Allah itu hidup dan berkuasa, mampu menembus hingga kedalaman jiwa, serta membedakan pikiran dan kehendak hati. Jika kita menerima sabda-Nya, sabda itu sendiri yang akan bekerja di dalam hati kita, yaitu menguatkan, mengubahkan, menyembuhkan, dan membebaskan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa sejak semula menginginkan setiap manusia itu hidup dalam kebahagiaan dan selamat. Dalam dokumen gereja, Katekismus Gereja Katolik nomor 1700, ditegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan oleh Kristus kita menerima keselamatan serta pemulihan. Yesus Kristus adalah sabda Allah yang menjelma, dan dalam perkataannya terdapat kuasa keselamatan yang sejati. Sabdanya bukan sekedar ajaran, melainkan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dokumen yang sama, Katekismus Gereja Katolik nomor 550, juga ditegaskan, Kerajaan Allah hadir di bumi di dalam pribadi Yesus. Kuasanya atas roh-roh jahat dan segala kuasa kegelapan adalah tanda bahwa Kerajaan Allah sungguh telah datang. Di dalam nama Yesus, segala kuasa di langit dan di bumi harus tunduk, dan kita yang percaya kepada-Nya ikut ambil bagian dalam kemenangan-Nya. Jadi dari bacaan Injil hari ini, kita dapat belajar dan percaya bahwa kuasa yang dialami orang di Kapernaum itu bukan peristiwa sekali sehari saja, hilang, selesai. Namun kuasa itu tetap ada hingga hari ini di dalam hidup Anda dan saya. Sabda Yesus tetap hidup dan bekerja. Ia tetap membebaskan siapa saja yang datang kepadanya dengan iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir renungan kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk semakin rajin mendengarkan sabda Allah, membacanya, merenungkannya, dan menghidupinya. Jangan sekedar lalu mendengar lalu melupakannya, tetapi terimalah sabda Yesus ke dalam hati, sebab sabda itu membawa kuasa yang nyata, kuasa yang melepaskan dari dosa, menenangkan ketakutan, menyembuhkan luka batin, dan membebaskan dari segala ikatan yang memberatkan hidup kita. Terlebih lagi bulan ini kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Sudah sepatutnya, selayaknya kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya. Tangan Tuhan selalu terbuka lebar. Selama kita mau datang kepadanya, Tuhan tidak akan pernah menolak. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sabdanya itu pasti dan benar. Semoga kita dilepaskan dari segala beban dan dimampukan untuk hidup lebih baik dari hari ke hari. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa bersama. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersujud menyembah dan memujimu. Engkau mengajar dengan wibawa dan mewartakan kerajaan Allah, serta menunjukkan kuasamu atas segala roh jahat. Seperti engkau melepaskan orang yang kerasukan di rumah ibadat Kapernaum, demikianlah Tuhan, pandanglah dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa, sakit penyakit, ketakutan, dan segala kuasa kegelapan. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang yang dikasihi Tuhan, demikianlah Mutiara Malam Katolik pada hari ini. Saya Agus Kurniawan dan
1: Diana Sriani Situmorang
0: undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak Pak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Yaudah Bu, wah makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Sudahlah, Din. Di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena setrum kita.
0: Kenapa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awok-awok lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan baung nampak ini.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai ku keruh aja ya. Yang tahu enggak? Di ulu sana tuh, kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih, Ji? Aku sentuhan nih bawa parang, Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas enggak? Cepat! Ngapa kalian nih ambil ikan pakai setrum?
0: Ngapalah, Bapak, ini marah-marah. Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan setrum. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu nggak?
3: Itu tuh ada bawahnya tuh.
4: Bawa.
3: Bukul yang mana?
4: Bukul yang mana?
3: Masih dan bukan dia tuh. Apa bukan dia tuh?

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih Pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semuanya pakai strum. Mati semua ikan kita nih Pak, Pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu apa bapak?
2: Ya, ya benar ya, Pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi Anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun, Pak.
1: Jika tidak, maka ampun, Pak. Parang bapak tajam benar. Ampun, Pak. Bukan untuk apa-apa, parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar, Bah.
4: Oh, maaf, Pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan, Pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini, Pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya, Pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya, Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang

0: Tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah. Kita
0: perasa kehamilan, kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
5: Sintang 102,5 MHz.
6: Merakai 99,8 MHz.
7: Semitau 99 MHz.
8: Putu Sibau 101 MHz.
9: Badau 95,9 MHz.
10: Dan Sekadau 94,2 MHz.
11: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Semoga mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio persembahan dari RRI Sintang dengan judul Ikan Terakhir. Dan mendengar, selanjutnya kami hadirkan ragam budaya Daya Iban ke ruang dengar Anda ya. Di studio RRI Sintang sudah hadir narasumber untuk kita, ada Wat Dimu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Wat Dimu? Kabar baik. Oke. Gimana di tengah kondisi kabut asap?
2: Kita harus bersabar ya, harus disiplin
1: ya. Ya betul.
2: Apapun edaran pemerintah, himbauan pemerintah, kita harus mendukungnya.
1: Betul. Apalagi kalau mungkin kalau tidak ada keperluan yang mendesak, ya, mungkin aktivitas di luar dikurangi. Okay. Begitu ya Wat Dimu ya. Oke, tema kita di ragam budaya Daya Iban kali ini yaitu suara burung.
2: Suara burung.
1: Nanti seperti apa pembahasannya? Ya. Silakan.
2: Oke.
1: Oke, nanti masih kami hadirkan ragam budaya Daya Iban.

0: Ban Keruang dengar Anda ya, bersama narasumber kita Wadimo. Sudah?
1: Sudah.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, selamat bertemu baru ngaku Wadimo pada malam itu pada peninggal semua. Nama berita kita pada peninggal semua, harap ke kita berita temana. Senang lantang gerai nyamai gayu gurung wan menua pada peninggal semua. Malam hari itu kita begulai ngaku wak diumu bisi ndo Astri Mega Limega Operator bala peningan semua. Anang nudi ke radio kita empu malam itu kita begulai ngaku kami dua. Kami dia udah ngigak lagu tekat diputar ila cukup terbilang dan mana lagunya bala peningan semua. Hari itu kena hari 2 tanggal 1 bulan September tahun 2026. Nggak berasa kita tanggal 1 September di tanggal terubah bulan itu bala peninggal semua. Bunyi jaku kemedua tadi bala peninggal semua dia itu menua kita negara kita Indonesia secara khusus Pulau Kalimantan. Kita kena kabut asap. Anang kelupa kita ninga ke amaran pemerintah pemegai kita. Anang nunu dulau bala peninggal semua. Tibisi reban rumah anang nunu dulau. Anang nucul api nah kita nak bertanggung jawab. Laban mayo haman. Utai pedak bala titik api di menua kita itu. Bunyi jaku kemudua tadi kita harus ninga ke amaran pemerintah ngerti pemegai kita. Anang kita ngau penemu diri empu yang tak merugikan kita semua. Kemudua dari studio Toga bala peninggal semua tindak tentu penting anang kita keluar dari rumah. Mijaku nu Asri tadi ti keluar nang kelupa ngena masker.
0: Harus pakai masker.
1: Bala nemiak bayi tagi jepit nah anang ngasuh keluar rumah. Dia tu maka bala anak sekolah disuruh belajar dari rumah bala peninggal semua nya bukai seminarnya dan so sida lalu pri cuti sida ya biar nadai Mayu Haman kena asap kabut. Bunyi jaku nu Asri tadi besi penerang tegak ku terang ke malam tu bala peninggal semua suara burung gila ketelinga ke penerangnya. Anang nu di ke radio kita empu kita tiagi di rumah di langkau kebun tengang berikan atau lagi nganyam tikai lagi nganyam bala langi cupai bala peninggal semua. Anang nudi ke radio kita empu, kita ini ngak ke sutik lagu titrubah tu, lagu Ricky Il, Kenyang Mata, bala peninggal semua. Bahawa kita ini ngak ke lagu sutik tu, harap ke kita itu perindang lagu sutik tu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bala peningat semua, kita sudah ningat kesutik lagu terubah tadi, lagu tiba judul Kenyang Mata. Bala peningat semua, Eric KL. Mana hamai lagunya, Ndo Asri, cukup dibilang. Te agit sebenarnya lalat, tak terasa kita ingat sar ke kaki sampai pagi. Alam ke kita semua, dini nur kita liau, kita terperindang ngau lagu ti terubah tadi. Bala peningat semua, malam hari itu kokak nerang kesutik penerang ngau kita semua, suara burung bala peningat semua. Nama ti suara burung bala peningat semua, kita ini ngake penerangku kali itu. Para pendengar di mana saja berada, pada malam hari ini saya ingin mencoba ya, menerangkan tradisi budaya ya, atau adat istiadat suku Dayak ya, zaman dulu ya, mungkin sekarang juga masih ada daerah-daerah tertentu yang masih meyakini ya, bahwa ketika dia berjalan, ketika dia ingin memulai pekerjaan, dia masih mendengarkan suara burung. Ya. Kalau saya melihat, ya, kalau saya menurut pendapat saya, ini bukti nyata bahwa suku Dayak Iban itu masih dekat dengan alam, ya, dengan alam, kehidupannya sangat berbaur dengan alam, dengan tanah, dengan hutan, dengan sungai, ya, bahkan binatang-binatang yang ada di dunia ini. Ya. Nah, suara burung ini, ya, yang seingat saya, ya, yang setahu saya, yang biasanya menjadi patokan, ya, itu seingat saya ada namanya burung papau. Ya. Saya tidak tahu ya, Ndo Asri, bahasa Indonesianya burung papau, saya tidak tahu. Ya, penting burung papau lah namanya. Kami bilang papau. Papau, lalu ada nendang, nendang, lalu mbuai. Nah, cuman saya kenal sih warna burung, ada yang warna putih, ada yang kayak merah padam lah. Nah, seingat saya dua tiga jenis burung ini ya, ini biasa menjadi diyakini ya, ketika suku Dayak ya memulai pekerjaan atau berjalan jauh ya, atau mau usaha. Mereka biasa meyakini bunyi burung ini. Mm-mm. Saya ambil contoh. Ketika seseorang atau sekelompok orang, ya, ketika merekanya mau berburu misalnya, mau berburu, ya, ketika di tengah perjalanan, mereka mendengar bunyi burung papau. Burung papau. Dia bisa sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Kalau dia sebelah kanan, itu artinya pirasat ya, tujuan itu baik. Mm-mm. Ya, bisa dikatakan tidak adalah rintangan tantangan yang berarti. Mm-mm. Nah, tetapi ya, ketika itu sebelah kiri yaitu namanya burungnya lemah ya, lemah pirasat ya, bisa saja tidak dapat berburu atau bisa saja ada mara bahaya. Mm-mm. Nah, sehingga ya, biasanya perjalanan itu tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Pulang. Ya, pulang. Atau, kalau umpama dia mau melanjutkan, dia juga harus pulang. Harus pulang dulu ke rumah.
2: Pulang dulu baru berangkat lagi
1: ya,
2: atau?
1: Berangkat lagi. Oh, ya, pulang. Pulang dulu. Pulang pun kembali ke rumah masing-masing. Ya, bukan pulang misalnya tidak nyampe ke rumah. Enggak.
2: Harus sampai rumah dulu.
1: Harus sampai rumah dulu. Masing-masing rumah. Mm-mm. Nah, baru berangkat lagi. Nah, itu diyakini ya. Saya percaya atau tidak percaya, ini sering terjadi kadangkala orang nekat ya, nekat ah sudah ah, buat apalah yang barang begitu kan. Nah, itu biasa sering terjadi. Nah, itu papau. Nah, ada lagi tadi burung nendang ya, burung nendang juga begitu ya, sama ya, jadi kiri atau kanan itu juga menjadi baru membuai. Nah, itu bahkan umpama ya membawa orang sakit ya, kalau dulu kan jalannya belum ada lah kendaraan kayak sekarang apa kan, mungkin orang ditandu apa juga seperti itu. Mm-mm. ya, ketika membawa orang sakit, dia bisa pirasa, oh selamat orang ini, burung kita ini. Nah, ini punya keyakinan, ya diyakini. Nah, itu. Di samping suara burung juga, ya, ada juga orang meyakini ketika patah dengan titian, ya, panti, kata kami panti, ya, mungkin titian, bukan jembatan, ya, titian, dasar dari kayu
2: yang
1: bulat.
2: Yang pakai kayu bulat.
1: Ya, kayu bulat, itu titian namanya, panti. Itu juga orang kadang pirasat, ya, ketika dia patah, pulang dulu lah.
2: Ada maknanya juga.
1: Ada maknanya, juga, berarti. Pulang dulu. Nah, nanti kalau mau berbalik, ya balik lagi lah, atau besoknya. Nah, ini kalau saya melihat, ya, kalau saya mencermati, ini adalah unsur ketelitian, ya, ketelitian, keyakinan, rapi. Jadi hidup ini tidak sembrono lah, ya, tidak sembarangan. Bahwa sudah ada firasat, sudah ada tanda-tanda, ya, itu perlu disiasati, ya, bukan langsung kita lewat saja.
2: Nah, harus diwaspadai.
1: Diwaspadai, ya. Nah, dan bisa juga seperti saya katakan tadi, ketika menemukan seperti itu, mungkin dia sudah berbalik kembali, ya, tapi lalu pergi lagi, toh juga hati-hati, walaupun tidak terjadi seperti yang pertama tadi, ya, tetap hati-hati. Nah, artinya membuat seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, dia tetap mengutamakan keselamatan, ya, mengutamakan ketenangan, ya, karena memang dimulai dari awal yang baik, ya, dari awal sehingga pekerjaan nanti dilaksanakan dengan baik, dengan harapan akhirnya nanti juga baik, bahkan kalau kita mencari sesuatu bisa berhasil. Ya, mungkin begitu untuk istri, terima kasih.
2: Oke, baik. Tadi kan ada juga dijelaskan udah balik ke rumah. Syaratnya harus sampai rumah dulu,
1: sampai
2: nih, enggak boleh enggak sampai rumah,
1: enggak ya, boleh.
2: Ada syarat lain enggak, misalnya supaya bisa berangkat lagi, apa yang harus dilakukan gitu?
1: Biasanya ya, kalau yang saya lihat umpama, ya, orang semua pergi jauh, ya, 4-5 orang atau 1 orang. Barang-barang di dalam tas itu juga dikeluarkan semua, ya, keluarkan semua dulu, seperti biasa, baru dilipat kembali, baru masukkan kembali. Itu yang sering saya lihat, ya. Artinya betul-betul dia kembali ke titik nol, ya, kembali ke titik awal, baru mulai bagus.
2: Ibaratnya dari awal lagi begitu, ya. Sebelum lagi berangkat harus siapkan pakaian, berarti kembali juga harus begitu.
1: Begitu. Oke. Okay.
2: Memang segalanya memang terlihat sederhana, tapi memiliki makna yang luar biasa, ya.
1: Dan itu diyakini, ya, diyakini suku Dayak Iban, ya, secara dulu kalau saya lihat orang meyakini itu, dan memang itu diajarkan, ya, diinformasikan orang-orang tua dari generasi ke generasi. Nah, saya lihat sih rapi sih, ya, rapi, orang tidak sembarangan, ya, dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak semua, dia harus mulai dengan baik, firasat yang baik, tujuan yang baik, dan akhirnya nanti akan menjadi baik.
2: Oke, okay. Ini sudah ada yang bergabung telepon,
1: boleh.
2: Coba sapa dulu, boleh, ya?
1: Oke. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Oh, siapa tuh?
3: Tuh, dari Amang Bidani Tanjung Bawang, kuat.
1: Oh, nama Prita, ya?
3: Mana-mana, Prita, ya, mana-mana, Wat.
1: Bisa mana, udah bisi hujan kita, ya?
3: Empai, Wat. Kalau dia udah bisi hujan, Wat.
1: Empai sih, udah hujan kami di situ. Aduh,
3: kemarau panjai itu, Wat.
1: Panjai. Kita hati-hati ngena api, bah. Anang nunu, anang buka kebun. Teh kita nunu bala sampah, teh harus nunu sampah, harus dijaga api.
3: Jangan
1: dari dijaga. Teh bisik siapa ketau yang mekat kat nunu, harus madah orang banyak. Anang kediri. Ya, tapi kalau tahu anang nunu dulau. Bisik nih ke penerang suara burung tadi.
3: Bisik.
1: Udah suah nih cerita.
3: Ya. Kami
1: di
3: itu
1: bisa
3: yang
1: ngaburung, bisa yang tai wawat. Udah mayoh nadai pitoknya.
3: Mayoh nadai
1: tuat. Au.
3: Bisa lagu wat?
1: Lagu nama?
3: Lagu nama ya wat?
1: Bisa lagu
2: Rambang.
1: Rambang Temawai Balang,
3: ya, gini buat dong. Rambang Temawai Lawang.
1: Oke, nyak. Tunggu.
3: Boleh pusing wat?
1: Nggak usah apa?
3: Nggak. tuti di Nengas Kapat.
1: Nengas Kapat.
3: Bisi ya ninggal di rumpo.
1: Oh bisi ya, bisi ya ninggal kerja dia malam itu.
3: Bisi. Ya buat.
1: Oke. Okay. Selamat malam. Terima kasih peningat kita di Tanjung Bawang. Jakunya tadi di menua Sidi Arya agi bisik yang ninga burung bisik gak tinadai. Minta lagu Rambang Temboy Bala ilak diantik lagu.
2: Ada lagi langsung?
1: Oh langsung ya. Halo.
4: Halo selamat malam.
1: Selamat malam. Nama berita Wat Buman.
4: Mana-mana Wat.
1: Mana nanti hujan hari dia.
4: Nanti kalau hujan.
1: Nanti ada hujan. Sama kita itu nanda hujan deh.
4: Mangkat kemarau sama.
1: Kalau oh, malam dah kau hujan di Sintang tuh gini nyame peti-peti lalu nanda jadi ini.
4: Oh sama siap itu
1: kau. Anu Wan bala kaban belayan kita bala menyadi kita dia anak ngasuh bermain ngabala api nucok apa nucok segala api Wan.
4: Ditompai sih sudah nono Wan.
1: Tompai sih deh au di
4: ang. Ndai mayo teboma.
1: Dia tu menua kita itu lagi mayo problem ngau bala titik api kibak kanan nah, kita jaga. Bisa ningal ke penerang suara burung tadi Wan?
4: Bisa Wan,
1: aku lagi ngau
4: Wan.
1: Lagi ngau. Papau kiba, papau kanan deh. Nendak apa?
4: Papau kiba, papau kanan.
1: Oh, tika liat orang, tika nyabong, tika no, berikan nara atau kena papau kiba. Ini bakal liat dulu nah.
4: Lemah Wan.
1: Lemah deh.
4: Tidak boleh mayo Wan.
1: Tidak boleh mayo. Bakal liat dulu, baru angkat.
4: Bakal liat dulu. Sama Wan.
1: Sama deh. Nya ja. Halo?
4: Halo.
1: Nya ja.
4: Halo.
1: Oh, nama?
4: Lagu nama Wan.
1: Bisi lagu Rembang Temboy Balang bisi Ati Kladi.
4: Ati Kladi lawan.
1: Ati Kladi. Oke. Okay.
4: Boleh spesial Wan.
1: Enggak usah apa.
4: Hanya buat ayo ada seluang.
1: Meluang. Bisi ningah ke radio ya.
4: Ya bisi Wan.
1: Bisi.
4: Ketika
1: ngantik-ngantik kan telepon kita
4: masuk
1: Wan. Nah mana nak tamak lagi telepon lah.
4: Udah Wan.
1: Oke.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Bala peninggal semua. Kita ini ngake dua tik lagu dulu Nuk Asri. Dua lagu tadi pinta bala peninggal kita tadi. Lagu Rambang Tembai Balang. Gilbert Gawang. Ngau Ati Kelali lagi Nuk Mani. Bahwa kita ini ngake dua tik lagu tu. Alam kita itu perindang kau lagu dua tiga.

0: Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Para peninggal semua, kita sudah ningake doti lagu tadi pinta para peninggal semua tadi bisi lagu Rambang Tembawe Balang ngau Ati Kladi dari Nokmani. Harap ke kita itu perindang ngau lagunya tadi. Bala peninggal semua, ku kak berkirim salam ngau bala peninggal semua di Nindur kita liau di jalur ketungau terbedah nggak mau ngau kecamatan Dedai sepawok tempunang ngau bisik ke bala peninggal kita di daerah Kapuas Ulu bisik di Melawi mega kami dua di Sekadau mega kami dua nggak uliah ngau ke kita semua bala peninggal semua. Kami dua berkirim salam di studio itu. Terima kasih kita di ninga ke siaran malam itu, siaran Lagam Budaya untuk pasaiban bisi tadi ku terang tadi suara burung bunyi jako ku tadi agi bisi jako wat buman tidak enggak ninga ke suara burung bunyi burung jako nya tadi dia keangkat berikan te kena papau kibak. Papau kibak tu, papau bunyi burung papau di sebelah kiri, ya sebelah kiri ya itu papau kibak namanya lemah, lemah. Jakutnya naik kak menyuh boleh kak berikan. Bala peninggal semua, kita berikan anang kena utai itu berbahaya. Anang kita inuba bah, anang nuba ngebala racunnya, nak tentu mana lagi peniaw kita. Sau kita mansai, mansai ngetan bubu, ngetan sengak, ngetan serba, ngau ngetan pukat mega, kau ngetan jomal. Bisika orang dia tu udah nak nemu lagi temulah sengak. Bisik kuningan cerita orang te, lalu nya tu kak jadi menantu orang Dayak Iban, lalu suruh ngetan bubu, ngetan sengak. Lalu tengahnya diadapnya kili, bubu diadapnya kulu. Nyak terbalik, bubu diadap kili, tengah tidak diadap kulu. Nyak kenan tengah tadi muanya besai, lalu ikan sama kia, lalu tidak tahu berbalik lagi. Nyak tengah nama tu asli tidak nemu nyak tengah bubu memang bising. Kalau bubu kan bisa ijabnya, bisa ijabnya diadap ke ili, ke hilir ya mukanya. Kalau sengak tu, dia ke hulu. Jadi ikannya masuk dari hulu sama bisa nggak mampak ya. Dia tu dah banyak orang tak akan ngetan sengak lagi.
1: Tak pernah lihat
0: kayaknya. Nya bini jago aku tadi kita berikan jika tengok nangkap ikan tiap ramah lingkungan, ramah lingkungan. Ngau ikan tijepin met-metnya anak ngambil dulau tau dilepaskan dulau ngiga ikan yang besar ya dulau. Ngau kita ngau ngiga ikan ngau racun lila anang ikan yang jepit telu ikan pun mati. Jadi kita rugi rugi ya bakal lo tuai kita kelia manyuh ngau ngiga ikan ngau alat-alat yang ramah lingkungan. Dia tu lingkungan kita itu dah lumayan parah rusak bala peninggal semua. Coba kita pedak dia tu. Sehari lama agi panas, lalu air kita lalu min aman. Di sikit hari hujan, lalu kita kena pasang. Nah kita semua, kita generasi dia tu, kita jaga lingkungan kita impu. Bala peninggal semua, bunyi jakuk tadi, peninggal buluang tu, bunyi di peninggal kita Tanjung Bawang tadi. Lagi bisik sidak tinggal ningak ke burung, bisik gak tinadai, bisik gak bunyi kuat buman ti lagi ngau. Ti orang minta laki, minta bini, minta laki pun minta bini, ti kena burung lemah bakaliah dulau. Bakaliah dulau, ngapa bakaliah dulau? Karena nyamanya orang berpinta bini itu ya sekali sumber hidup. Anang sampai orang teka berumah tangganya tadi awal lalu bisik pirasat yang lain ngamai lalu ya pulai dulu baru tau-tau pagi tau bekali ya biasa sih bekali ya pagi. Anang kita lalu bolong kita lemah lalu kita mansang keliling pu. Nu asri bisi pai bisi urang teka betelepon tuan ninga kaya lagu dulau lagu nama te
1: ya ne. Ada kerja sawit.
0: Kerja sawit imuin il. Balap ninga semua kita mpesi betelepon studio tu kita ninga kesutik lagu tu dah gigak kami dua malam itu kerja sawit. Boh kita ninga kesutik lagu tu alam ke balap ninga te bisi kebun sawit. Bisi kerja sawit tetap semangat. Tetap semangat kita ngurus kebun kita impu. Entah japan hari itu kemarau kita anang putus asa, anang kita lemah dalam usaha, kita tetap sabar. Ngau cobaan ngau rintangan te kita adap tu alam tu bukai bencana alam tapi kita harus menyesuaikan diri ngau keadaan alam yang terjadi dia tu. Boh kita ninga ke suti lagu tu.

0: Sintang malam ini.
1: Bala peninggal semua, kita udah ningal ke sutik lagu tadi pinta bala peninggal semua tadi. Kerja sawit MNL bala peninggal semua, harap ke kita itu perindang ngau lagu sutiknya tadi. Bala peninggal semua di nur kita liau, jangkat tu kami dua begulain kita malam itu bala peninggal semua, laban lawak kita udah nadai lagi. Minta ampun, minta maaf bala peninggal semua, ngai kebisi jaku kemeluar tidak tentu mana lidinga bala peninggal semua. Harap ke kita betul diajak. Minta ampun, minta maaf bala peninggal semua. Kita minta lagu ke studio tu berdaul ya sama dua putar. Minta ampun, minta maaf enggak ngai kebisi kita tekak berterpon studio tu berdaul ya sama. Hari kebukai kita tahu ngelabam nguji berterpon studio tu. Lagu ti pengujuang tu bala peninggal semua bisik lagu Bekikis Bulu Betis dari albumnya Anderson Ngalai. Lagu ti pengujuang tu harap kita ingau ti perindang ngau lagunya. Selamat bersara bala peninggal semua bisik aku Wadimu bisik Ndu Asri Megak di meja operator malam itu. Selamat bersara kita bertemu baru hari kebukai. Selamat malam tu Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 21 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan ruang rindu, ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0565247774 ataupun di 0857504740. Dan sudah ada yang bergabung di telepon. Kita akan coba sapa penelpon pertama kita malam ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Sri.
0: Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ayo, tebak-tebak.
0: Kayaknya dengan orang Penai.
1: Apanya?
0: Dengan orang Penai.
1: Iya betul.
0: Gimana kabarnya malam ini?
1: Kabarnya malam ini masih baik.
0: Kabar
1: Kak Sri?
0: Kabar baik juga.
1: Syukurlah.
0: Udah ada hujan belum di Penai?
1: Nggak ada hujan.
0: Sama lah. Tapi air
1: malam
0: aman.
1: Malam kemarin nggak jadi hujan sini.
0: Udah senang, udah gerimis. Rupanya nggak jadi hujan.
1: Iya.
0: Tapi di sana air aman.
1: Aman.
0: Syukurlah kalau begitu. Iya. Oke deh, lagunya?
1: Apa lagunya?
0: Ada Mendung Tak Berarti Hujan, Dedi Dores. Dosa Siapa? Ini Dosa Siapa? Ebit Gade, Kucoba Hidup Sendiri, Dian Pesesa. Di Saat Harus Memilih Trio Ambisi, Ingin Memiliki
1: Dian Pesesa Aja.
0: Dian Pesesa Aja.
1: Ya, boleh spesial gak?
0: Boleh.
1: Spesialnya buat ayo pada si Semuang, buat Kak Sri juga. Ayo, selamat malam.
0: Oke deh, selamat malam juga. Terima kasih ya. Menelpon pertama kita ada Boman di Penai. Selamat malam aja untuk semua warga Penai ya. Dan selanjutnya di belakang Boman ada siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Kuat Jalan Raya.
0: Gimana?
2: Kuat.
0: Kuat
2: Jalan Raya.
0: Namanya siapa?
2: Buat.
0: Buat.
2: Oh.
0: Oke.
2: Okay. Oke.
0: Salam Raya. Gimana kabarnya malam ini?
2: Sehat baik. Buat Mbak Penyiar.
0: Sehat juga.
2: Amin.
0: Di Solom Raya udah ada hujan belum?
2: Sampai 2 bulan ini Kak, nggak pernah ada hujan.
0: Wah, gimana lah air aman?
2: Air aman Kak.
0: Ya, syukur lah kalau itu. Cuman debu sama kabut ya?
2: Iya.
0: Okay.
2: Lagunya apa? Boleh milih?
0: Lagunya boleh.
2: Kalau request sendiri?
0: Boleh.
2: Aku mau Dewi Yul.
0: Dari siapa?
2: Dewi Yul.
0: Judulnya?
2: Kau Bukan Dirimu.
0: Oke, kita coba cari dulu ya.
2: Iya.
0: Apa tadi judulnya?
2: Kau Bukan Dirimu.
0: Kau Bukan Dirimu.
2: Dirimu, iya.
0: Gak ada nih.
2: Yang ada apa?
0: Kosong.
2: Yang pertama.
0: Yang udah di playlist.
2: Iya.
0: Ada Mendung Tak Berarti Hujan, Dia di Dores. Kemudian ini Dosa Siapa, Ebit GAD. Nah,
2: dosa siapa itu?
0: Oke deh.
2: Dosa orang sholat raya makanya ada hujan.
0: Bisa jadi.
2: Iya. Itulah salah satunya agak. Boleh spesial?
0: Boleh.
2: Spesial buat istriku yang ada di sana, jauh sekali.
0: Di mana itu?
2: Di Jogja Kak.
0: Waduh, jauh sekali.
2: Iya. Itu loh, anaknya kan rawan sama orang tiba sini masih kecil.
0: Oh gitu.
2: Baru 2 tahun sebulan. Lagunya ada Kak?
0: Oke, lagunya berarti yang Ebit Gade ya? Oke deh.
2: Itu terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Ada Duat di Solam Raya ya. Sepertinya emang di Kalimantan ya, emang kemaraunya emang agak lama kali ini ya. Karena sudah kayaknya dari Juli ya, Juli pertengahan kayaknya ya. Ini udah masuk ke September. Semoga kita berdoa bersama-sama semoga secepatnya hujan ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga Kak Asri.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, memori liwan lagu.
0: Dengan orang Semuluang.
3: Iya, okay. Orang Semuluang ini.
0: Gimana kabarnya malam ini?
3: Kabarnya baik Kak, kalau kabar kakak gimana?
0: Kabar baik juga.
3: Iya, syukurlah.
0: Lagi apa ini?
3: Apanya?
0: Lagi apa?
3: Udah dalam kelambu.
0: Wih, secepatnya.
3: Dengar radio lah, santai-santai baring.
0: Sambil sembunyi dari kabut asap.
3: Iyalah.
0: Lagunya apa?
3: Sembunyi dari nyamuk.
0: Oh
3: juga.
0: Gitu, bener sih. Oke, lagunya?
3: Lagunya apa yang pertama tadi, Kak?
0: Yang pertama tadi, Mendung Tak Berarti Hujan, Dedi Dores.
3: Ayolah, itu aja lah.
0: Oke deh, salamnya. Halo? Lah? Kemana Bu Ayub ini? Kenapa tiba-tiba hilang gitu ya? Halo? Oke, mungkin terkendala jaringan atau apa ya? Tiba-tiba terputus, langsung sering gitu ya, nggak ada suaranya lagi. Oke, untung lagunya udah di ini ya, dari Dedi Dores. Oke, selanjutnya, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
4: Mulai lewat lagu.
0: Pak Amin.
4: Amin Kelambu.
0: Tapi semalam di Kelam udah hujan ya?
4: Ada hujannya satu gelas saja.
0: Gimana?
4: Hujannya cuma satu gelas.
0: Ya, di prank dong. Di Sintang juga cuma gerimis. Kirain di Kelam lebat hujannya. Soalnya pada bilang di Kelam hujan katanya.
4: Ini ada sih tanah sebelahnya mau hujan. Nggak tahu kapan baru jadi yang besar-besaran hujan.
0: Oke lah. Lagunya apa nih Pak Amin?
4: Mau request.
0: Apa?
4: Lagu Peter Pan.
0: Judul?
4: Mungkin Nanti.
0: Mungkin Nanti. Oke, Kak Asri coba cari dulu. Mungkin Nanti ada.
4: Ada ya? Nah, mudah-mudahan mungkin nanti hujan. Nanti malam sebentar lagi.
0: Amin.
4: Amin. Nah, itu yang bagi selamat malam.
0: Oke deh, selamat malam juga. Terima kasih Pak Amin di Kelam. Sudah ada 4 penelpon, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Sintang malam ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga di 0857-5000-4740. Sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa ya, siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Ruang Rindu
1: Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Adi di Kelam ya, Pak.
0: Dengan Pak Adi di Kelam. Gimana kabarnya Pak Adi?
1: Sehat.
0: Gimana semalam hujan gak?
1: Adalah hujan tadi malam gak?
0: Soalnya dapat kabar katanya di Kelam ada hujan gitu.
1: Ada hujan sore kemarin ya.
0: Deras gak hujannya?
1: Lumayan Pak.
0: Oh, syukurlah kalau gitu. Untuk lagunya Pak Adi?
1: Untuk diri sendiri kak.
0: Boleh.
1: Kami buat lagu Quest Plus kak.
0: Quest Plus. Ya, judulnya? Ayah. Oke, Kak Asri coba cari dulu ya. Ayah dari Quest Plus ada.
1: Ada.
0: Spesial atau masalahnya? Oke deh, selamat malam juga. Terima kasih. Ada penelpon kita dari Kelam ya, ada Pak Adi di Kelam. Silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan
2: apa kabar?
0: Kabar baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Usubus di Sambas.
0: Okay.
2: Aduh, batuk-batuk.
0: Pak Usu, sehat?
2: Hah?
0: Sehat?
2: Kurang sehat. Waduh. Karena cuaca ini agak kabut-kabut.
0: Jadinya batuk ya Usu Busri ya.
2: Iyalah, ada batuk sedikit. Iyalah, mudah-mudahannya lah ketemu dengan siapa itu.
0: Kak Asri.
2: Kak Asri, apa kabar Kak Asri?
0: Kabar baik.
2: Syukur alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Sintang ini? Anke biasa pasang pele.
0: Di Sintang makin pekat nih kabut asapnya.
2: Berarti sama lah dengan daerah Sambas ini, daerah saya nih.
0: Di Sambas sudah ada hujan belum Usu?
2: Oh, belum ada di tempat saya nih. Saya sih bukan di Sambasnya, bukan di kota Sambasnya. Saya kampungan juga, kecamatan
0: gitu.
2: Sajat saya ini. Ya, tapi nak jauh juga dari Sambas ya, kayak anak tuh. Sekilang satu jam lah dari tempat saya pakai motor air ke Sambas. Kalau motor darat sih mungkin setengah jam 40 menit datang ke pasar Sambas.
0: Kalau mau keluar pakai masker ya Usu Busri ya.
2: Terima kasih adanya aja lah keadaan cuaca yang tak menentu nih. Daerah Kalimantan Barat ya iyalah. Dimana-mana pun ada asap.
0: Iya betul, semoga cepat hujan ya Usu
2: ada
0: ya.
2: Hujan nih, cepat saya nih.
0: Sama di Sintang juga.
2: Ada hujungan tempoh hari itu hujannya pun rintik-rintik. Makin bertambah-tambah anaknya asapnya, makin menjadi bunya. Mungkin ada kebakaran juga tuh. Lagu apa yang ada tuh?
0: Ada lagu Di Saat Harus Memilih Trio Ambisi. Perkawinan Helen Sparinga, Di Sini Aku Menanti.
2: Perkawinan
0: aja boleh.
2: Salamnya buat Mbak yang ajak bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Buat kawan-kawan semuanya lah, penggemar-penggemar RRI yang ada di Sintang. Tak disebut satu persatu. Buat Mbak yang bertugas, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih ya. Ada Usu Busri di Sambas. Nah, Wan Usu, mana Wan Usu yang satunya lagi? Kak Asri lupa terus ya, siapa yang satunya lagi? Ada tiga biasanya yang gabung dari Sambas ya. Selamat malam warga Sambas semuanya ya. Selanjutnya, halo selamat malam.
3: Halo malam juga.
0: Ruang Rindu.
3: Iya dong, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf siapa ya?
3: Yang satunya kan ada Pak Usu katanya dari itu.
0: Ah, betul.
3: Yang satunya Mak Usu.
0: Wan Usu.
3: Ah, Wan Usu.
0: Yang satunya lagi ada satu lagi.
3: Yang satunya
0: siapa ya? Lupa.
3: Kurang tahu. Nanti ada dia masuk di monitor.
0: Betul.
3: Mati lampu enggak, Kak?
0: Ah, di sini mati lampu. Tapi udah sama ini dong. Sih udah nyala sih.
3: Tahu enggak itu pakai itu mungkin.
0: Pakai apa?
3: Sini mati 7.30 sampai sekarang belum hidup.
0: Sekarang masih mati.
3: Masih, ini pakai baterai ini.
0: Oh, di sini udah nyala kayaknya udah dipindah
3: belum,
0: dari
3: genset. Belum, di Seroja nih belum.
0: Waduh.
3: Seroja hidup, di Alai ini mati, Kampung Ladang, Sungai Durian, Pangeran Kuning.
0: Ini udah mati nyala semua. Sih ini, tadi yang matinya.
3: Belum hidup nih, Kak.
0: Giliran kayaknya tumben ya.
3: Kami pakai baterai ini.
0: Oh gitu.
3: Monitornya pakai baterai ini.
0: Oke.
3: Okay. Pakai baterai ABC zaman baheula kata orang Sunda.
0: Tapi tumben benar mati lampu.
3: Ngapa ya, Kak?
0: Itulah, mati itu, Kak. Belum ada info nih.
3: Nah, udah.
0: Oh, udah.
3: Kacau. Kacau dunia. Udah agak panas, gerah nih. Mau berkipas kemana nyolok kipas.
0: Asli.
3: Mati salah ya.
0: Dalam rumah udah pekat kena kabut.
3: Itulah, keluar rumah pas sesak.
0: Sama tak iya.
3: Aku rasa sendiri ya lagu ya.
0: Lagu apa?
3: Aku mau dengar lagu itu. Iis Sugiyarti.
0: Judul?
3: Melodi memori.
0: Melodi ya? Memori.
3: Lagu wajib.
0: Melodi memori Iis Sugiyarti. Oke.
3: Okay. Ada kan?
0: Ada.
3: Sampai ikut di situ?
0: Ikut siapa?
3: Di studio.
0: Ada? Ada penyiar Pro 2 Satpam Teknik.
3: Penyiar Pro 2 siapa, Kak? Kak Dewi, Eka Widya kah?
0: Bang Rudi.
3: Oh iya. Itu apa namanya, tadi itu kan aku cari baterai, kemana aku nyimpan, aku mau dengar radio. Aku bilang gini, rasanya apa ya, galau. Udah mati lampu, udah mau hidup salon, lobet salon. Kalau aku nak berkoke, ramai tidak pamut ngugut. Betul tidak, Kak Sri? Pasti bilang gini orang. Itu kok mati lampu, tapi ngapain hidup salon? Tapi salon tengah kok.
0: Tidak mendukung.
3: Itulah, kalau aku nak ngacau tidak, biar tidak ngabuh gitu, Mbak Sri.
0: Ternyata salon pun tidak mendukung.
3: Ternyata salon pun ada beruntung. Aduh, hai. Tinggalnya lobet, gue juga ikut ke lampu yang lobet.
0: Untung masih ada radio.
3: Untung lagi ada radio.
0: Tidak sunyi-senyap, kan?
3: Dua kali putar hidup radio dengan Kak Asri dan cuap-cuap. Kak Asri rupanya yang siaran dalam hatiku. Salamnya untuk semua pendengar yang lagi stasiun ya, Kak ya.
0: Oke deh.
3: Jangan tidur dulu. Tunggu Kak Asri dah selesai siaran ya, pendengar ya.
0: Jam 12 ya.
3: Itu aja ya, Kak Asri ya. Yoi, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ada Mbak Yanti di Alai ya. Oke deh, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama tadi ada Mungkin Nanti dari Peter Pan, kemudian susul dengan Ayah dari siapa ini, dari Plus Plus ya. Untuk Anda yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tadi juga mohon maaf sempat mati lampu juga. Ini udah yang keberapa kali ya. Dan semoga kali ini aman ya. Oke, selanjutnya sudah ada yang bergabung di telepon. Kita akan coba sapa kembali nih, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Rindu berbagi rindu lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, dengan siapa?
0: Dengan siapa ya?
1: Pak Agus Nasihat.
0: Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah hujan belum di Nangasilat?
1: Belum.
0: Oh, belum ada juga.
1: Juga.
0: Oke.
1: Okay. Banyak kabut asap nih.
0: Iya, sama di Sintang juga ini.
1: Masih banyak enggak?
0: Belum ada hujan juga soalnya. Di Silat mati lampu enggak, Pak Agus?
1: Mati lampu.
0: Oh, gitu. Udah lama.
1: Sore tadi kah?
0: Oh gitu, sepertinya pemadaman bergiliran kayaknya ini.
1: Mungkin lah, tapi nggak ada beritahu.
0: Benar. Jadi tiba-tiba mati gitu ya?
1: Ah, tiba-tiba mati. Mungkin habis minyak kali.
0: Saking kemarau lama gitu susah dapatnya ya?
1: Ah.
0: Bisa jadi juga.
1: Kan minyaknya banyak.
0: Oke, lagunya apa nih Pak Agus?
1: Boleh minta lagu dari Bintang?
0: Judulnya?
1: Judulnya Tunggu Aku Pulang.
0: Tunggu Aku Pulang. Ada.
1: Ada. Hanya itu aja
0: lah. Oke deh.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Agus di Nangasilat ya yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya untuk warga Nangasilat ya.

ataupun juga bisa melalui WA di 0857-5000-4740. Oke, kita bacakan dulu WA yang sudah masuk. Malam Kak, selamat malam juga. Saya Rivaldi dari Putus Himbau katanya ya, mau request lagu Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD. Salamnya buat tim apa nih? Tim Rangkong yang lagi di Ketapang Tian dan juga Goyik. Tetap semangat juga dan tetap semangat dan jaga kekompakan. Oke deh, terima kasih Rivaldi dari Putus Himbau ya. Request lagu dari Ebit GAD. Nanti Kak Asri coba cari ya kalau ada, Kak Sri putarkan lagunya. Selanjutnya di belakang Rivaldi. Selamat malam Kak Asri, selamat malam juga dari Bu Bilin di Lempah, request lagu Trio Ambisi. Trio Ambisi apa tadi ya? Oke, di saat harus memilih ya. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Bawang, semoga sehat juga bersama keluarganya. Salamnya untuk semua pendengar aja buat Kak Asri, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih ya ada Ibu Bilin di Lempah.

Oke, baik ya, sudah ada satu penelpon dan dua WA yang masuk. Kita dengarkan aja dulu lagu yang sudah di request tadi, ada Melodi Memori dari Ii Sugiyarti, nanti disusul dengan Obi Mesak, Tunggu Aku Pulang. Dan untuk Anda yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
2: Waalaikumsalam Sandi.
3: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
4: Ini nih Bu, Adin lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena hanya itu yang apa.
3: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
5: Demikian drama radio.
3: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
4: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
3: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
4: Siap lah Bu. Jangan Ibu, aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
3: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
6: Kanal informasi dan inspirasi,

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sudah ada yang bergabung kembali di telepon, langsung aja kita sapa ya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kirain udah tidur.
1: Belum, lampu mati, Kak Sri.
0: Sama, tadi udah nyala, sekarang mati lagi.
1: Oh, ini mati dari jam 8, kalau enggak salah tadi itu.
0: Apa aja hari ini? Tumben benar mati lampu.
1: Mungkin ada kebakaran kali, Kak Sri.
0: Itulah, belum dapat info ini. Kayaknya sih.
1: Jadi belum masuk kamar, masih di ruangan nih Kak Sri.
0: Oh gitu.
1: Nah, pakai lilin berdua kakek nih.
0: Cucu?
1: Dia tadi mau tidur sama Mimi kan kakek, tahu nengok gelap naik ke atas gitu sama mama.
0: Kabur dia. Kirain tadi di bagian di banding aja yang mati. Ternyata tempat Mbak Yanti mati juga.
1: Wah, mati semua deh. Padahal tadi itu ada Maulid Nabi di masjid tadi tuh.
0: Gimana lah mati lampu? Ada
1: mungkin
0: ini.
1: Mungkin ada gengsir mereka tuh.
0: Syukurlah kalau begitu. Jadi enggak pergi.
1: Iya. Enggak mau pergi lampu mati.
0: Aduh, hai.
1: Banyak itu mah macam banyak asap Kak Sri di luar tuh. Macam saja. Kabut apa ya. Tadi Mama Dina bak sini kan yang biasa nelpon tuh kan. Dia ke rumah Bu Ros tadi.
0: Oh gitu.
1: Yang istri Pak Alfian tuh bah.
0: Pak Alfian.
1: Ya yang biasa nelpon dari. Dia sini main-main ke sini baru pulang, belum sampai setengah jam dia pulang.
0: Jauh rumahnya.
1: Enggak, dia kontrakan enggak sekitar sekilo lah ke ya, tempat dari Bu Ros nih. Anaknya sekolah sini, dia pas datang tempat anaknya besok pulang lagi ke SP1 Klansam.
0: Turun tempat anaknya.
1: Iya. Lagu apa jadi ada kita?
0: Lagunya sisa satu, berita kepada kawan.
1: Nah, itu enggak apa-apa lah, kasih berita lah kita gelap-gelapan nih mati lampu. Kan pas lah cocok lah nih dengan lagunya. Nanti Kak Sri pulang tuh gelap tuh di jalan.
0: Jangan sampai, semoga udah nyala. Ngeri benar kalau gelap di jalan.
1: Nanti kan dijemput.
0: Iya dijemput, tapi biasanya malam ini motornya sendiri-sendiri. Biasanya nunggu di ini. Karena tadi ada tamu, jadi gak sempat ngantar.
1: Oh iya, gak apa-apa lah, berdoa aja lah.
0: Semoga lah udah nyala.
1: Amin. Ya itu aja Kak Sri ya.
0: Baik.
1: Ya makasih, selamat malam. Selamat gelap-gelapan ya.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih ada Ibu Ros di daerah Juanti ya. Selamat gelap-gelapan. Kalau Kak Asri di studio terang nih. Terang benderang aja kalau Kak Asri di studio ya. Ada genset, aman gitu ya. Cuman nanti takutnya pas di jalan mati lampu, aduh. Oke, selanjutnya yang masih ingin bergabung boleh banget di 0565247774. Atau juga melalui WA di 0857 50474.

Oke, langsung aja kita putarkan lagu tadi yang sudah di request. Siapa yang request lagu Berita Keperkawan ya? Lupa Kak Asri. Ada Rivaldi di Putu Simbau ya. Tadi request lagu dari Ebit Gade, Berita Kepada Kawan. Langsung aja kita dengarkan bersama. Bagi Anda ingin gabung masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Anda sedang mengikuti Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: ...102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa juga ya kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu, tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di layanan telepon ataupun juga yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Dan bagi Anda yang belum sempat bergabung, silakan dicoba di lain kesempatan. Tentunya setiap malam di jam yang sama, pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kecuali malam Rabu. Karena malam Rabu kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan jazz musik untuk Anda, tentunya untuk menemani istirahat malam Anda.

0: ada batasan dalam hidup, kecuali yang Anda buat sendiri. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingatlah bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa yang akan datang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup dengan mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada konsekuensi yang Anda terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: สักกิจกัน
1: orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.

0: Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Sintang malam ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Ketika kita hanya akan melakukan apa yang kita bisa dan hanya apa yang kita tahu, maka diri kita hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa. Namun sebaliknya, jika berani mencoba, maka diri kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Jangan lelah mencoba. Tidak ada jaminan kesuksesan, tetapi memilih untuk tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Jika ingin berhasil, jangan menunggu termotivasi baru mulai bergerak. Tapi bergeraklah, maka dirimu akan termotivasi dengan sendirinya. Setiap diri punya potensi. Potensi terkecil manusia adalah mensyukuri nikmat Tuhan. Manusia perlu istirahat untuk dapat mengembalikan energi yang telah dikeluarkan seharian. Maka dari itu, semua perasaan kesal dan kecewa yang menyelimuti diri karena menghadapi hari yang sulit tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Jangan pernah ragu, Tuhan selalu berikan yang terbaik untukmu. Ketika masalah terasa berat bagimu, itu karena Dia percaya kepada kemampuanmu. Kemenangan adalah bagian terkecil dari sebuah pertandingan. Pemenang bukannya tak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah untuk mencapai sebuah kesuksesan.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 2 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Sintang, selamat pagi untuk Anda. Selamat berjumpa kembali dalam program siaran RRI Sintang dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Saya Riko dan rekan Dika bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian program-program acara yang kami hadirkan untuk Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Di antaranya Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita hingga jelang pukul 6 dan pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah RRI Sintang dilanjutkan dengan KDK pukul 6.30 hingga pukul 7. Dan pukul 7 Anda kami ajak menyimak warta berita sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional dan dilanjutkan dengan suara warga. Pukul 8 hingga pukul 9 informasi-informasi aktual seputar Kalimantan Barat kami hadirkan untuk Anda. Dan pukul 9 hingga pukul 10, Halo RRI, sebuah program yang kami kemas mengajak Anda bergabung menyampaikan informasi-informasi ataupun permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Simak dan ikuti terus rangkaian program-program acara menarik bersama kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat hanya di program 1 RRI Sintang. Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan mendownload aplikasi RRI Digital melalui handphone Anda di App Store dan Play Store. Inilah Mutiara Pagi Islam, kali ini peringat bersama dengan narasumber penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang yaitu Marisa SPDI dengan tema Jangan Lemah Menjadi Orang Baik. Nah, selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan, kita awali dengan satu lagu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umur dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba' Rabbi sahli sadri wa yashirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzukni fahma. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat merasakan dingin udara pagi di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan bersemangat, semoga aktivitas sepanjang hari ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, yang maaf mungkin saat ini kurang sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mudah-mudahan hari ini yang mendengar sudah bersyukur, sudah membacakan doa yang indah buat hatinya, buat pikirannya, buat keluarganya. Mudah-mudahan yang mendengar hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, serta keluarga yang sakinah dan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya. Amin. Tak lupa solawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah SAW yang memberikan stempel istimewa. Istimewa buat siapa? Buat mereka yang selalu bersyukur dengan yang diberikan dan bersabar dengan ujian. Mengapa Allah memberikan kalimat ajaba li amri? Mungkin istimewa perilaku orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau diberi kenikmatan selalu bersyukur, kalau diberi ujian selalu bersabar. Quran surah Ibrahim, wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Tuhanmu memaklumkan sungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan ditambah kepadamu nikmatmu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hendaknya setiap orang yang telah mendapatkan taufik untuk berilmu atau beramal senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hal ini supaya Allah menambahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, dan juga supaya lenyap perasaan sombong, ujub dari diri mereka. Dengan demikian, mereka akan terus disibukkan dengan rasa syukur yang tiada henti atas nikmat-Mu, ya Allah. Pada saat ini, kita semua diberikan musim panas, tak lupa kita bersyukur. Mari kita hadapi musim panas dengan sabar, menjaga kesehatan, memperbanyak syukur, dan tetap menebar kebaikan. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Marisa, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang, akan memberikan pencerahan pagi hari ini yang indah, itu hari Selasa bertepatan

Wasallam bukan hanya sekedar memperingati, tetapi juga meneladani akhlak dan sunnah beliau. Begitu juga dengan hikmahnya memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah momen penting untuk meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah, meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memperbanyak sholawat, pelajari sirah Nabi, perbaiki akhlak, memperbanyak amal kebaikan, dan hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mempererat silaturahmi, serta memperkuat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas utusan membawa rahmat bagi semesta alam. Masih berkaitan dengan tema bulan lalu yang saya sampaikan, yaitu akhlak Rasulullah yang dirindukan di zaman sekarang, yaitu saya ingatkan kembali menjaga lisan, tidak mudah marah, menghormati orang lain, amanah, dan kasih sayang. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah, yang dimanapun berada, ketika berbicara tentang Maulid Nabi dan sampai perhatian kita hanya tertuju pada bagaimana memperingatinya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengenal, mencintai, dan menteladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, beliau adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan salah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menteladani akhlak beliau. Salah satunya, perbanyak amal kebaikan, yaitu jangan lelah menjadi orang baik. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, yang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasa lelah berbuat baik? Kita sudah membantu orang lain, tetapi tidak dihargai. Kita sudah berusaha menjaga ucapan, tetapi justru disalahpahami. Kita sudah memaafkan, tetapi masih disakiti. Bahkan, terkadang ketika kita berbuat baik, ada yang menganggap kita lemah. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, untuk apa saya terus berbuat baik, kalau tidak ada yang menghargai? Nah, disinilah kita perlu mengingat bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Kita berbuat baik karena Allah menyukai kebaikan. Adapun beberapa cara kita untuk tetap kuat menjadi orang baik, tetap semangat, jangan sampai lelah menjadi orang baik. Yang pertama tipsnya, kebaikan tidak selalu mendapat balasan dari manusia. Ingat, kebaikan tidak selalu mendapatkan balasan dari manusia. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan tidak selalu memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kadang kita membantu seseorang, tetapi ketika kita membutuhkan bantuan, dia tidak hadir. Kadang kita menjaga perasaan orang lain, tetapi perasaan kita justru tidak dijaga. Kadang kita memberi nasihat dengan tulus, tetapi malah dianggap sok tahu. Apakah itu berarti kita harus berhenti menjadi baik? Tidak. Terdapat kisah dari Nabi Muhammad SAW. Saya akan bercerita pada hari ini tentang seorang pengemis. Karena kebaikan yang Nabi Muhammad lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibalas oleh manusianya. Karena ukuran kebaikan bukanlah seberapa besar manusia membalasnya, tetapi seberapa ikhlas kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilussolihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan,

kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Perhatikan kalimatnya, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Mungkin manusia lupa dengan kebaikan kita, tetapi Allah tidak pernah lupa. Mungkin manusia tidak mengucapkan terima kasih, tetapi Allah mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan. Mungkin manusia tidak melihat perjuangan kita, tapi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad merupakan sosok yang tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama besar, tetapi juga sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Akhlak mulia beliau menjadi pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam keseharian, terutama dalam berinteraksi dengan sesama. Seiring dengan perjalanan hidupnya, banyak sekali kisah dan peristiwa yang menunjukkan betapa tinggi akhlak Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengampunan. Salah satu contoh nyata dari akhlak Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dari sikap beliau terhadap seorang pengemis buta yang setiap hari menghina dan mencaci dirinya. Kisah ini menggambarkan betapa Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan sikap sabar, tidak balas dendam, dan senantiasa berbuat baik meskipun beliau sendiri dihina dan disakiti. Kisah Nabi Muhammad ini, yaitu seorang pengemis tersebut bahkan tidak segan untuk menyebut nama Nabi Muhammad dengan kata-kata yang menyakitkan, menyebutnya sebagai pembohong dan tukang sihir. Selain itu, ia juga sering memperingati orang-orang agar berhati-hati terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, meskipun dihina secara terang-terangan, Nabi Muhammad tidak pernah lelah, untuk berbuat baik, untuk membalas, dan tidak pernah untuk membalas perlakuan buruk itu. Beliau tidak marah dan tidak merasa tersinggung. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru meluangkan waktu untuk menyuapi pengemis tersebut setiap pagi, tanpa memberitahukan bahwa dialah yang dihina. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad secara rutin sebagai bentuk pengorbanan dan kebaikan yang tiada henti. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan posisi beliau dan melanjutkan kebiasaan rutin tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengetahui siapa pengemis tersebut hingga suatu ketika setelah menyuapi pengemis buta itu, sang pengemis bertanya kepada Abu Bakar, "Siapakah engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." Namun, pengemis buta itu menyalah dan berkata, "Bukan, pasti engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Apabila ia datang, tak usah tangan ini memegang dan tak usah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan tersebut terlebih dahulu, kemudian memberikan padaku." Kata-kata si pengemis itu membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Beliau pun akhirnya memberitahukan bahwa orang yang biasa menyuapi pengemis tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar hal itu, pengemis buta tersebut terkejut dan merasa sangat menyesal. Dia baru menyadari bahwa selama ini dia telah menghina dan memfitnah seorang yang sangat mulia, yang tidak pernah membalas keburukannya, bahkan selalu berbuat baik setiap hari. "Benarkah demikian?" tanya pengemis itu dengan penuh penyelesaian. "Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia datang kepadaku dengan membawa makanan tiap pagi. Ia begitu mulia." Setelah menyadari kebaikan dari hati Nabi Muhammad SAW, pengemis buta itu akhirnya merasa sangat menyesal dan segera mengucapkan syahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pengemis itu memeluk Islam dan menjadi saksi bahwa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Kisah ini tidak hanya menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi hinaan, tetapi juga betapa besar kasih sayang beliau terhadap umat manusia, bahkan terhadap seseorang yang tidak mengenal dan menghormatinya. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa kebaikan dan kesabaran adalah jalan terbaik dalam penyelesaian masalah.
serta bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan, meskipun terhadap orang yang tidak pernah baik kepada kita, dapat membawa perubahan besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul seorang wanita, seorang pelayan, atau membalas dendam terhadap siapapun yang menyakitinya. Beliau hanya membalas ketika agama Allah dilanggar, itu pun dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul seorang wanita dan tidak pernah memukul seorang pelayan. Beliau juga sama sekali tidak pernah memukul sesuatu dengan tangan beliau, kecuali ketika sedang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Beliau pun tidak membalas jika dirinya sendiri disakiti orang, kecuali jika kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, maka beliau pun membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengemis buta Yahudi ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana Rasulullah selalu mengedepankan akhlak yang baik dan kesabaran dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan mereka yang telah menyakitinya. Ini menunjukkan bahwa akhlak beliau sangat sempurna dan patut dicontoh oleh umat Islam dan seluruh umat manusia. Kebaikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dijadikan pelajaran hidup untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Jangan lelah berbuat kebaikan meskipun mereka tidak memperlakukan kita dengan baik. Melalui kisah ini, kita diajarkan untuk selalu bersikap sabar, tidak membalas keburukan dan keburukan, dan selalu mencari jalan kebaikan, bahkan jika itu terhadap orang yang telah menyakiti kita. Setiap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap kebaikan akan berbuah kebaikan, dan setiap tindakan buruk hanya akan mendatangkan penyesalan. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairuna si ampa umhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan tidak lelah untuk menjadi yang melakukan yang terbaik walaupun tidak dibalas oleh manusia. Memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum liampusakum, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya, jangan lelah berbuat kebaikan. Kita jangan berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Salah satu hal yang harus kita jaga dalam berbuat baik adalah keikhlasan. Jangan sampai kita berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Ketika dipuji, kita semangat. Ketika kita dipuji, kita berhenti. Ketika dipuji, kita semangat. Ketika tidak dipuji, kita berhenti. Padahal, orang yang ikhlas memahami bahwa tujuan utama kebaikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kita membantu membersihkan lingkungan, tidak ada yang memotret, tidak ada yang mengunggah di media sosial, tidak ada yang mengatakan, wah hebat sekali. Tetapi, kita tetap melakukannya. Itulah salah satu bentuk kebaikan yang dilakukan dengan tulus, ikhlas. Begitu juga ketika kita membantu orang tua, menolong teman, memberi makan seseorang, menyisihkan sebagian rezeki, tersenyum kepada orang lain, atau bahkan hanya menahan diri agar tidak menyakiti seseorang dengan ucapan. Semua itu bisa menjadi amal kebaikan untuk diri kita sendiri dan semua orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Artinya, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sedekah tidak selalu berupa uang.
Senyuman bisa menjadi sedekah kebaikan. Membantu orang lain bisa menjadi kebaikan. Mengucapkan perkataan yang baik bisa menjadi kebaikan. Menolong orang yang sulit bisa menjadi kebaikan. Bahkan menahan diri dari menyakiti orang lain juga merupakan bentuk kebaikan. Jangan lelah berbuat baik. Jangan berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Berbuat baiklah hanya karena Allah, dan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang selanjutnya, jangan biarkan perilaku buruk mengubah diri kita. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu hal yang perlu kita ingat. Jangan biarkan keburukan orang lain mengubah kita menjadi buruk. Kalau ada orang yang kasar kepada kita, bukan berarti kita harus menjadi kasar dan membalasnya. Kalau ada orang yang suka menghina, bukan berarti kita harus membalas dengan hinaan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, bukan berarti kita harus mencari kesempatan untuk menyakiti kembali. Kita boleh tegas, kita boleh menjaga jarak dari orang yang memberikan pengaruh buruk, tetapi jangan sampai hati kita dipenuhi kebencian. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, wala taswi hasanatu wala sayyinah idfa billati hiya ahsan, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bukan berarti kita membiarkan diri kita terus disakiti, tetapi kita memilih untuk tetap menjaga akhlak. Karena kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bersikap kepada kita. Namun, kita bisa memilih bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Jangan lelah berbuat kebaikan. Selanjutnya, saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan kecil jangan diremehkan. Jangan pernah berpikir kebaikan saya kecil tidak ada artinya. Jangan. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita kecil justru sangat berarti bagi orang lain. Senyuman kita mungkin membuat seseorang merasa dihargai. Ucapan semangat dari kita mungkin membuat seseorang tidak menyerah. Membantu seseorang membawa barang mungkin meringankan bebannya. Mendengarkan seseorang bercerita mungkin membuat hatinya lebih tenang. Memberikan makanan kepada orang yang lapar mungkin menjadi sebab kebahagiaan hari itu. Karena itu, jangan menunggu menjadi kaya untuk berbagi. Jangan menunggu menjadi orang hebat untuk membantu. Jangan menunggu punya banyak waktu untuk berbuat baik. Mulailah dari apa yang kita punya. Jika punya tenaga, gunakan untuk membantu. Jika punya ilmu, gunakan untuk mengajarkannya. Jika punya rezeki, gunakan untuk berbagi. Dan jika tidak punya semuanya, setidaknya miliki hati yang baik dan lisan yang baik. Jangan lelah berbuat kebaikan. Kebaikan kecil jangan diremehkan. Dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat ikhlas karena Allah. Selanjutnya, jangan lelah meskipun kebaikan kita tidak terlihat. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak pernah diketahui orang lain. Seorang ibu yang bangun lebih awal menyiapkan kebutuhan keluarganya. Seorang ayah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seorang anak yang diam-diam mendoakan orang tuanya. Seseorang yang memilih diam daripada membalas perkataan.
perkataan buruk. Seseorang yang tetap membantu meskipun dirinya sendiri sedang menghadapi kesulitan. Semua itu mungkin tidak viral, tidak masuk berita, tidak mendapatkan penghargaan. Tetapi di sisi Allah tidak ada kebaikan yang sia-sia. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan dan jangan pernah merasa kebaikan sia-sia. Dalam perjalanan hidup ini kita berjalan berdampingan dengan manusia yang Allah ciptakan dengan takaran yang berbeda-beda. Ada yang diberi tenaga kuat, ada yang diberi fisik yang lemah, ada yang luas ilmunya, ada yang masih merangkak dalam belajar, ada yang lapang waktunya, ada pula yang terbatas oleh amanah keluarga dan pekerjaan. Semua perbedaan itu adalah sunnatullah, tanda kebijaksanaan Allah dalam berbagi kemampuan hamba-hambanya. Namun salah satu kesalahan yang sering muncul di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan pendidikan dan dakwah, adalah kebiasaan menyalahkan atau meremehkan orang yang sudah berusaha sekuat tenaga hanya karena hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Terkadang hanya karena hasilnya tak seindah harapan tersebut, kita lupa bahwa di balik upaya itu adalah hati yang berjuang, hati yang niat yang tulus ada, dan batas kemampuan yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Padahal Allah Ta'ala sendiri telah menegur sikap seperti itu dalam firman-Nya Quran surah At-Taubah ayat 91, Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengandung pesan mendalam bahwa seseorang telah berniat baik dan berusaha semampunya, maka tidak pantas bagi siapapun untuk mencela atau merendahkannya. Karena di sisi Allah yang dinilai bukanlah besar kecil hasilnya, tetapi niat ikhlasnya, niat kejujurannya, dan usahanya. Allah menilai usaha bukan hanya hasil. Dalam pandangan manusia, terkadang hasil terlihat lebih penting dari proses. Kita terbiasa menilai apa yang terlihat, bukan apa yang diperjuangkan. Namun di sisi Allah, ukuran kemuliaan sebuah amal tidak terletak pada besar hasilnya, melainkan pada ikhlasnya niat dan kegigihan dalam usahanya. Seseorang mukmin hanya mampu memberi sedikit, tetapi hatinya lebih tulus daripada orang yang memberi banyak. Ada yang ingin membantu lebih jauh, tetapi tubuhnya lemah, waktunya terbatas, atau keluarganya membutuhkan perhatian. Ada yang tampak tidak banyak kontribusi, padahal ia tengah berjuang dengan kondisi yang hanya Allah yang mengetahuinya. Surah At-Taubah ayat 91 menturun tentang orang-orang yang ingin berjihad namun memiliki keterbatasan fisik, kesehatan, atau kondisi lain yang menghalangi. Meski mereka tidak hadir di medan perang, Allah menyambut mereka berbuat baik karena niat mereka kuat, tekad mereka tulus, dan mereka telah melakukan yang mereka mampu. Ada orang yang tidak hadir dalam kegiatan bukan karena malas, tetapi karena sakit atau beban berat yang ia pikul diam-diam. Ada yang tidak mampu memberi banyak bukan karena tidak peduli, tetapi karena ekonomi yang sempit. Ada yang tampak kurang bergerak, padahal ia sedang berjihad, mengurus keluarga, menjaga amanah, atau menyusun waktu yang terbatas. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencela seseorang tanpa memahami kondisi adalah bentuk ketidakadilan. Sementara menghargai usahanya, meski kecil, adalah bagian dari akhlak mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur. Menghargai usaha orang lain adalah akhlak Rasulullah. Beliau tidak pernah merendahkan kemampuan sahabat, bahkan ketika mereka punya kekurangan. Sebaliknya, beliau memuji niat baik mereka dan memberikan semangat dalam sebuah perjuangan yang tiada hentinya. Beliau tidak mencela, beliau menghargai dan memuliakan sahabat-sahabatnya. Dalam organisasi dakwah, apresiasi dapat
memperkuat ukhuwah dan meningkatkan semangat kita semua. Dalam keluarga, penghargaan membuat anggota merasa dihargai dan dicintai. Dalam pekerjaan, pengakuan terhadap usaha kecil sekalipun mampu meningkatkan loyalitas dan kualitas kerja. Sebaliknya, kritik yang tidak ada tempatnya, apalagi meremehkan, tentu dapat mematikan semangat, memicu perpecahan, dan membuat seseorang enggan berusaha kembali. Membedakan antara evaluasi dan menghakimi, perlu dipahami bahwa menghargai usaha bukan berarti menutup pintu evaluasi. Dakwah, pekerjaan, dan kegiatan apapun tetap memerlukan perbaikan. Namun, perbedaannya adalah evaluasi berfokus pada proses dan solusi, disampaikan dengan cara yang lembut dan adil, sedangkan menghakimi dan menyalahkan berfokus pada individu, disampaikan dengan emosi atau merendahkan. Allah tidak menyukai orang yang mencari-cari kesalahan dalam diri orang yang sudah berusaha dengan baik. Justru Allah memerintahkan kita untuk melihat kebaikan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan jerih payah mereka. Sebagaimana kaidah dalam Al-Quran, Quran Surah Taubah, Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan teladan untuk perbaikan bukan hanya dengan memberi arahan, tetapi dengan memberi contoh nyata tentang bagaimana pekerjaan itu seharusnya dilakukan. Ketika seseorang melihat teladan langsung, contoh langsung, cara bekerja yang rapi, sikap yang amanah, atau pelayanan yang penuh sopan santun, adab, maka ia lebih mudah memahami dan meniru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal ini. Beliau bukan hanya memerintahkan kepada sahabat untuk berbuat ihsan, tetapi memperlihatkan ihsan itu dalam setiap amal. Hadis riwayat At-Tabrani, sesungguhnya Allah mencintai jika salah satu di antara kalian melakukan sebuah amalan pekerjaan lalu menyempurnakannya. Oleh karena itu, jika kita ingin pekerjaan dengan dalam keluarga, lembaga, atau komunitas menjadi lebih baik, mulailah dengan memperlihatkan contoh nyata. Tunjukkanlah bagaimana menyelesaikan tugas dengan teliti, bagaimana menjaga amanah waktu, bagaimana bekerja tanpa mengeluh, atau bagaimana melayani dengan hati. Teladan seperti ini bukan hanya mengajarkan, tapi juga menggerakkan. Semoga Allah Ta'ala melembutkan hati kita untuk saling menghargai, saling meneladani, dan menjadikan setiap usaha sebagai jalan kebaikan yang diberkahi. Setelah mengucapkan salam pada para hadirin suatu tempat, manakah yang lebih diutamakan ketika hendak berjabat tangan? Yang lebih tua atau yang sebelah kanan? Hal ini ditunjukkan oleh hadis Al-Kishamah, yaitu ketika Abdurrahman bin Sal hendak berbicara sebelum orang lain, padahal ketika itu ia yang paling muda. Maka Rasulullah SAW bersabda, dahulukan yang besar. Maksudnya adalah lebih besar usianya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ketika Rasulullah SAW sedang bersiwak, ada dua orang laki-laki lalu diwahyukan kepada beliau untuk mendahulukan yang lebih tua. Maksudnya mengambil siwak untuk orang yang lebih tua. Jika telah ada nas tentang mengutamakan orang yang lebih tua dalam berbicara, dalam bersiwak, maka diterapkan juga pada semua jenis pemuliaan, termasuk dalam pejabat tangan, termasuk dalam berjabat tangan, kecuali ada dalil mengecualikan seperti dalam masalah prioritas iman, sholat, maka lebih dahulukan orang yang lebih membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang mengimami sekelompok orang adalah yang paling pandai membaca Al-Quran. Jika mereka semua sama dalam kepandaian membaca Al-Quran, maka yang lebih pandai adalah As-Sunnah. Jika mereka sama dalam kebaikan, kepandaian terhadap sunnah, maka yang lebih paling dahulu hijrah. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang lebih tua usianya. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga dalam adab memberikan minuman, maka dimulai dengan yang kanan walaupun bukan yang paling tua.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dari yang kanan lalu kanan selanjutnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari juga menjelaskan, dari orang-orang yang sebelah kanan lalu kanan selanjutnya, hendaklah kalian melalui dari yang kanan. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lelah berbuat baik, meskipun dari hal-hal yang sangat kecil. Yang lebih kita utamakan, sebelah kanan, harus kita ingat. Dan apabila berjabat tangan, hendaklah dari sebelah kanan juga. Yang selanjutnya, jangan lelah menjadi baik, tapi tetap bijak. Menjadi orang baik bukan berarti kita harus selalu mengatakan iya kepada semua orang. Menjadi baik bukan berarti kita tidak boleh mengatakan tidak. Menjadi baik bukan berarti kita membiarkan orang lain memperlakukan kita semena-mena. Kebaikan harus disertai dengan kebijaksanaan. Kita boleh membantu, tetapi sesuai kemampuan. Kita boleh memaafkan, tetapi tetap belajar dari pengalaman. Kita boleh menyayangi seseorang, tetapi tetap menjaga batas yang sehat. Kita boleh bersikap lembut, tetapi tetap tegas ketika menghadapi sesuatu yang salah. Jadi, baik bukan berarti lemah. Orang baik juga bisa tegas. Orang baik juga bisa mengatakan tidak. Orang baik juga bisa menjaga dirinya. Yang penting, jangan sampai ketegasan membuat kita menjadi zalim kepada orang lain. Selanjutnya, jika lelah, istirahatlah, bukan berhenti berbuat baik. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya kita memang merasa lelah. Jika lelah, tidak apa-apa untuk istirahat. Tidak semua kebaikan harus dilakukan sekaligus. Yang penting, jangan kehilangan niat untuk terus menjadi lebih baik. Kalau hari ini kita harus mampu melakukan suatu kebaikan, lakukanlah satu. Besok tambahlah lagi, sedikit demi sedikit. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Maka jangan berpikir, saya belum bisa menjadi orang yang sangat baik. Mulailah dengan hari ini, saya ingin menjadi lebih baik daripada kemarin. Itulah semangat yang perlu kita bangun. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah hari ini kita membuat seseorang tersenyum? Sudahkah kita berkata baik kepada keluarga? Sudahkah kita menghormati orang tua? Sudahkah kita membantu seseorang yang membutuhkan? Sudahkah kita menahan amarah? Sudahkah kita memaafkan? Sudahkah kita menjaga lisan? Dan yang paling penting, apakah kebaikan yang kita lakukan benar-benar kita niatkan karena Allah? Ikhlas karena Allah? Jika jawabannya belum, tidak apa-apa. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk menjadi baik. Karena kita semua sedang belajar, kita semua sedang berproses, dan Allah menyukai hamba yang terus berusaha memperbaiki dirinya. Dan Allah menyukai hamba yang terus berusaha memperbaiki dirinya. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tanamkan dalam hati, jangan lelah menjadi orang baik. Jika kebaikan kita tidak dihargai manusia, Allah melihatnya. Jika kebaikan kita dilupakan manusia, Allah tidak melupakannya. Jika perjuangan kita tidak diketahui manusia, Allah Maha mengetahui. Jadi, teruslah berbuat baik, bukan karena ingin dipuji.
bukan karena ingin dianggap hebat, tetapi karena kita berharap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan kita menjadi lisan yang baik, tangan kita menjadi tangan yang suka menolong, hati kita menjadi hati yang penuh kasih, dan kehadiran kita menjadi sebab hadirnya kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lelah menjadi orang baik, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi sebab Allah memberikan keberkahan besar dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang istiqomah dalam kebaikan, ikhlas dalam beramal, dan bermanfaat bagi sesama. Mari kita hadapi musim panas dengan sabar, menjaga kesehatan, memperbanyak syukur, dan menjaga hati agar tetap tenang. Jangan biarkan panasnya cuaca membuat panas hati kita. Mari banyak-banyaklah kita istighfar dan berdoa. Semoga diturunkan hujan di kota Sintang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada kita semua dalam menjalani setiap keadaan. Saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, dimanapun saat ini berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf jikalau ada khilaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitas, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah seakan-akan kamu mati besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan tentunya jangan lelah menjadi orang baik.

Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, tidak ada dosanya yang tidak diampuni, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan, tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah, tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faedahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul.
1: Peringkat jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia, Sintang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Titik api yang dipadamkan 126 lokasi. Kemudian luasan yang terbakar itu 576,5 hektar.
3: Kalau paling rame ya, minggu pertama pas viral kemarin, minggu pertama itu tembus 6 juta.

0: Dari kawasan Jalan YC Upang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 2 September, masuk kami Rabu 2 September 2026. Dan berita utama pagi ini diantaranya. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab dalam situasi tanggap darurat karhutla. Fenomena pasir timbul di Kampung Ladang Sintang tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat, namun juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi ini menjadi perhatian Pemkab dalam situasi tanggap darurat karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang hingga saat ini melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang yang saat ini berada dalam situasi tanggap darurat karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan sebanyak 126 titik kebakaran telah ditangani dan dipadamkan. Ia menjelaskan kendala utama pemadaman adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan sumber air.
2: Titik api yang dipadamkan 126 lokasi, kemudian luasan yang terbakar itu 576,5 hektar. Kendala kita akses dengan sumber air. Jadi pertama akses kita kalau mobil tidak bisa masuk itu menjadi hambatan. Kemudian sumber air juga yang jauh jaraknya. Sehingga kita memang kurang alat kita yang selang kita kurang panjang untuk mencapai titik api.
1: Selain persoalan peralatan, keterbatasan personel juga menjadi tantangan karena penanganan karhutla telah berlangsung cukup lama. BPBD Sintang mengandalkan dukungan Damkar, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya, termasuk relawan untuk menjaga kesiapsiagaan personel di lapangan. Terkait dukungan waterbombing, Kusnidar menyebutkan Komando Daerah Militer telah menyampaikan rencana pengarahan 2 helikopter. Namun waktu dan lokasi penempatannya masih belum dapat dipastikan. Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah selama musim kemarau. Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya sumber api yang dapat memicu karhutla.
3: Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, cuma pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya tidak ada kebakaran. Ini yang saya lagi-lagi saya tekankan. Dan selebih dari itu saya juga minta partisipasi para kawan-kawan yang membuka usaha di Sintang ini untuk berpartisipasi. Tidak semua kita masuk hutan. Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
1: Bupati juga meminta pelaku usaha di Kabupaten Sintang turut berpartisipasi dalam penanganan karhutla, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Sementara terkait usulan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional, Bupati Sintang mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Menurutnya kondisi karhutla dan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat menjadi bahan pertimbangan untuk membicarakan usulan tersebut lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Polres Kadau bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Kadau mengecek kesiapan posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kantor DPKP Kabupaten Kadau, Jalan Merdeka Timur pada Senin kemarin, di mana pengecekan dilakukan untuk memastikan fasilitas kesehatan dan perlengkapan pendukung di posko dalam kondisi siap digunakan, terutama bagi personil dan petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Kadau, Ibda Iwan Kurniawan, mengatakan kesiapan perlengkapan tersebut menjadi penting di tengah kondisi kemarau dan kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah. Warga Tugu Jam membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan hingga kini belum reda. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
4: Warga di kawasan Tugu Jam, Kabupaten Sintang, membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum reda. Kebakaran di kawasan tersebut telah berlangsung hampir sebulan. Warga bersama petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan pemadaman, terutama pada lahan yang didominasi gambut dan membuat api sulit dikendalikan. Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut mendorong warga mencari solusi agar upaya pemadaman tetap dapat dilakukan. Salah satunya dengan membuat sumur bor. Warga Tugu Jam, Herlina, mengatakan sumur bor tersebut dibuat karena selama ini ketersediaan sumber air menjadi persoalan bagi warga maupun petugas pemadam kebakaran.
5: Karena memang alasan dari pemadam itu kita tidak punya sumber air. Karena tidak punya sumber air tadi itu, kita berpikirlah bumi ini kan masih menyediakan air, tinggal bagaimana manusia ini mencari kemana sumber air itu. Dibuatlah sumur bor. Nah, dengan sumur bor ini tidak ada pemadam kebakaran pun, kita sudah berusaha biarpun cuman pakai semprotan rumput, cuman pakai ember, airnya ada, jadi tidak ada alasan tidak ada pemadaman karena tidak ada sumber air.
4: Herlina berharap ketersediaan sumber air tersebut dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi kendala pemadaman di kawasan Tugu Jam. Warga berharap upaya pemadaman dapat terus dilakukan secara bersama-sama mengingat karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meskipun permukaan api telah berhasil dipadamkan. Selain mengandalkan petugas pemadam, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memantau titik-titik yang masih mengeluarkan asap dan segera melakukan pemadaman agar api tidak kembali meluas. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Tim penanganan karhutla dipimpin oleh Kolonel Husen Setiawan memberikan penyuluhan pengecekan kebakaran hutan dan lahan karhutla kepada para kepala desa, tokoh masyarakat serta warga di Balai Desa Empuna Tampang Keladan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa pentingnya mencegah karhutla sejak dini agar bencana yang serupa tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya. Kolonel Husen mengatakan dalam memberikan pengamanan dan juga himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka ladang dengan cara membakar. Ia mengajak kepada warga kembali melihat kearifan dan tradisi lama dalam mengelola lahan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat asap, terutama risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Karena itu dirinya menyatakan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat penyuluhan, aparat kewilayahan dan juga seluruh elemen masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya pencegahan dari tingkat desa. Penyuluhan ini diharapkan menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan hari ini berarti menjaga kesehatan dan kehidupan generasi yang akan datang.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan karhutla, tim edukasi dari Lemdiklat Polri S2 STIK bersama dengan Serdik Set, yaitu bersama dengan Sedik Sutukap. Maksud kami pendengar, bersama dengan Serdik Setukupa melaksanakan yaitu kegiatan sosialisasi dan juga pembagian pamflet kepada masyarakat yang ada di Desa Baru, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi pada Senin kemarin. Di mana Denpok Satgas Edukasi Polres Melawi AKP Maufal Arya Dwi Setiawan mengatakan bahwa pencegahan karhutla yaitu membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya karhutla. Dan ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga, yaitu lingkungan, dan tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat menimbulkan dampak luas. 430 peserta mengikuti rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang tahun 2026 berlangsung di Pendopo Bupati Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: 430 peserta terdiri dari kepala desa, camat, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mengikuti rapat kerja kepala desa se-Kabupaten Sintang tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang selama 2 hari, 1 dan 2 September 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat mengatakan, kegiatan rapat kerja ini merupakan sarana komunikasi, koordinasi dan wadah silaturahmi antara pemerintah desa dengan jajaran pemerintah di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan serta persamaan persepsi terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap pembangunan desa di Kabupaten Sintang.
8: Dasar hukum pelaksanaan kegiatan rapat kerja kepala desa ke Kabupaten Sintang tahun 2026 adalah pertama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

0: masyarakat. Meskipun anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah mengalami perubahan, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
1: Terakhir ini 2 hari, telanjur Bapak dah berkibau dari Balau untuk dari Kutunga Hulu. Tolong dari narasumber yang sudah dibilang tadi, diikuti semua. Apa yang disampaikan saya ini ada, kan nanti ada yang lebih khusus tuh. Saya kan umum, mereka lebih tajam nanti untuk menyampaikan itu. Jadi apa yang disampaikan Bupati mudah-mudahan tersampai dengan masyarakat.
0: Bupati Sintang mengingatkan kepada seluruh kepala desa untuk meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran, khususnya pada musim kemarau. Ia menekankan bahwa kebakaran lahan dan kebun tidak hanya berdampak kepada pemilik lahan, tetapi juga mempengaruhi pekerja, petani, pelaku usaha, pedagang, transportasi, hingga perputaran ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan bersama, saling mendukung serta membangun komunikasi hingga ke tingkat masyarakat. Suryatini melaporkan.
2: Wakil Bupati Kapuas Hulu menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang Sekretariat Petani Indonesia Divisi SPI Kabupaten Kapuas Hulu bersama dengan perwakilan masyarakat tani di Gedung Pelayan 1 Atap Kabupaten Kapuas Hulu pada Senin 31 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, Divisi SPI menyampaikan sejumlah apresiasi dan tuntutan terkait dengan persoalan agraria, khususnya penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat atau kelompok tani dengan perusahaan perkebunan. Wakil Bupati pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kapolres Kapuas Hulu, Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN, serta Kepala OPD terkait. Itu menerima dan mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan. Pemkab Kapuas Hulu membuka ruang komunikasi dan dialog untuk mencari solusi terbaik atas persoalan agraria secara adil, damai, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena pasir timbul di Kampung Ladang Sintang tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat, namun juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
3: Fenomena pasir timbul di Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat. Munculnya kawasan pasir timbul tersebut juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Sejumlah warga memanfaatkan ramainya kunjungan masyarakat dengan berjualan berbagai makanan dan minuman. Salah satunya Nina, warga sekitar yang telah berjualan di kawasan tersebut selama kurang lebih 20 hari. Ia mengatakan, kawasan wisata dadakan tersebut belakangan ramai dikunjungi masyarakat. Oleh warga, lokasi itu bahkan dijuluki PIK atau Pantai Indah Kamla. Nina biasanya mulai membuka dagangannya sejak pukul 3 sore hingga sekitar tengah malam. Mulai dari makanan instan hingga aneka minuman dan jajanan tersedia di lapaknya. Menurut Nina, ramainya pengunjung memberikan dampak langsung terhadap pendapatan para pedagang. Saat kunjungan meningkat, penjualan pun ikut mengalami peningkatan. Ia mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh dari berjualan di lokasi tersebut cukup menjanjikan. Bagi pelaku UMKM seperti Nina, ramainya kawasan pasir timbul bukan hanya menghadirkan tempat rekreasi baru bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber rezeki selama kondisi kemarau masih berlangsung.
4: Kami sekitar dari jam 3 sore, nanti malamnya mungkin sampai jam 12. Kalau malam kayak malam minggu gini bisa jam 1, jam 2. Alhamdulillah, pengunjungnya ramai, jualannya pun ramai. Ya paling minuman saset, kayak pop mie, ini minuman teh es, ada es kopior, cincau susu gitu kan. Itu aja, sosis, gorengan. Kalau misalnya modal 1 juta ya dapatlah 2 jutaan. Kalau paling rame ya, minggu pertama pas viral kemarin, minggu pertama tuh tembus 6 juta.
3: Hal yang sama juga disampaikan Siregar, warga Kelurahan Kampung Ladang yang mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi juru parkir di lokasi tersebut. Siregar mengatakan dirinya bersama sejumlah warga lainnya membuka jasa parkir untuk mengatur kendaraan pengunjung yang datang menikmati kawasan pasir timbul. Menurut Siregar, keberadaan juru parkir diperlukan mengingat tingginya jumlah kendaraan yang datang terutama saat kawasan tersebut.

0: tersebut ramai dikunjungi. Siregar mengaku pendapatan dari jasa parkir yang diperoleh dirinya setiap hari dapat mencapai sekitar Rp400.000.
1: Parkir sama orang sini juga. Kalau di sini waktu pertama-tama tuh dapat 1 jutaan. Dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Ini paling dapat 400-an lah. Kalau untuk daerah sini aman, karena kita di sini jaga sampai di sini tuh sampai jam 5 pagi.
0: Siregar menuturkan dirinya merasa bersyukur karena fenomena pasir timbul tersebut memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang saat ini mempersiapkan atlet dan cabang olahraga andalan guna mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalbar pada November 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang saat ini sedang mempersiapkan atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat tahun 2026. Ketua KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan, kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat akan dilaksanakan sebagian besar kejuarannya atau pertandingannya berada di Kota Pontianak yang diselenggarakan dari 14 hingga 21 November 2026. Ada 30-an cabang olahraga yang telah dipersiapkan guna menghadapi pekan olahraga tersebut. Pihaknya menyiapkan atlet-atlet andalan dari Kabupaten Sintang yang akan ikut pada ajang olahraga 4 tahunan di Kalimantan Barat tersebut. Pihaknya telah melakukan beberapa kali rapat internal pengurus mengenai kesiapan mengikuti kegiatan pekan olahraga Provinsi Kalimantan Barat dan akhir pekan ini akan ada rapat lagi.
4: Dan mungkin rencananya di Sabtu Minggu kita akan melakukan rapat kerja lagi dengan masing-masing pengkap seperti itu, Bang. Jadi dari dua rapat sebelumnya, kemungkinan besar kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga. Karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti, benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang porprov dan siap bisa mendapatkan medali seperti itu.
3: Momon menambahkan pihaknya akan menargetkan 5 besar dari beberapa cabang olahraga yang akan diikuti. Seperti arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, pihaknya berupaya agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar untuk menjadi yang terbaik. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Dan berikan informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 2 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dia, Pak. Dia yang buang botol rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala, ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program KDK, Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi di sekitar Anda, Anda bisa bergabung melalui RRI Pontianak dan channel YouTube RRI Pontianak. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Selamat mengikuti program KDK, Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Enak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat.
2: Iya nih, lengkap dah infonya.
1: Bermain
2: ada
1: luar,
2: juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja?
4: Antisipasi
5: sekarang,
4: kolaborasi
5: ada di genggaman
4: RRI
5: Anda.
4: RRI Digital.
5: Aplikasi
4: interaksi,
5: Digital.
4: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace and learning. Segera download RRI Digital.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti kabar dari Kalbar. Kami segera.
7: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga nanti bisa mengajak Anda untuk bisa bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan atau Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan langsung saja, Andre Sapar, rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
8: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Andre. Baik, dan tentunya di pagi hari ini kita akan update juga terkait dengan kondisi terkini serta informasi sorotan yang nantinya akan kita hadirkan. Andre ke Sintang terlebih dahulu di pagi hari ini bersama dengan Rico. Selamat pagi, Rico.
9: Selamat pagi, Andre, kawan-kawan dan juga penonton kita serta pendengar kita. Pagi ini Sintang masih seperti biasa ya, karena memang belum ada hujan. Lagi-lagi ini memang mengkhawatirkan kesehatan masyarakat karena kabut asap atau udara ini semakin kotor, kabutnya semakin pekat pagi-pagi gini, Andre. Nah, saat ini kan udah jelang pukul 7 ya. Ini masih seperti pukul 5 dini hari gitu ya. Pekat banget ini. Jadi saya sarankan kepada masyarakat ketika bepergian harus wajib menggunakan masker. Kalau perlu 2 lapis ya. Kenapa? Karena udaranya sangat buruk untuk Sintang saat ini. Terjadi terus kebakaran di berbagai wilayah seperti di daerah Ketungau, kemudian Tugu Jam yang masih berjibaku masyarakat. Pantauan lalu lintas masih aman terkendali, Andre, pagi ini.
0: Baik, terima kasih Rico untuk gambaran dari Sintang dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Silakan Okrin.
6: Ya, baik, selamat pagi rekan Andre, rekan-rekan di Sintang, Sambas dan juga pendengar yang selalu standby di Kabar dari Kalbar. Ya, pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau berawan ya, masih cukup pekat kabut asap ya di wilayah Sanggau khususnya di Sabang Merah, kemudian masih tampak lengang pagi ini di Sabang Merah, kemudian juga aktivitas masyarakat juga masih terpantau sepi ya. Kemudian untuk arus lalu lintas aman lancar, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Silakan El, seperti apa di pagi hari ini di sana?
10: Di Sambas ini hampir sama dengan di Sintang juga, sudah cukup lama juga tidak hujan. Dan kabut asap juga semakin hari ini juga semakin tebal. Meskipun demikian, untuk aktivitas masyarakat di Sambas Kota ini juga masih terpantau cukup ramai juga, termasuk untuk anak-anak yang juga pergi sekolah begitu ya, karena di Sambas untuk tingkat PAUD TK sampai SMP itu masih belajar tatap muka begitu, Andre.
8: Baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran dari Sambas juga, El. Dan kalau di Pontianak juga sama rekan-rekan ya, untuk di pagi hari ini kondisinya masih berkabut atau udara kabur di pagi hari ini. Dan memang ini bisa dikatakan semakin tidak membaik gitu ya untuk di hari ini. Wilayah kota Pontianak juga pagi hari tadi di dini hari itu kabut memang begitu tebal gitu ya. Apalagi tadi pas menjelang kita berangkat menuju kantor gitu rekan-rekan ya, sekitar pukul setengah lima pagi atau sampai dengan sekarang ini masih juga terlihat dari studio RRI Pro 1 Pontianak ini rekan-rekan di Jalan Jenderal Sudirman, kabut putih masih menyelimuti. Dan seharusnya gitu ya, di luar sana pepohonan itu tampak hijau, tapi ini lebih putih. Sedikit memutih gitu ya untuk dedaunannya ya rekan-rekan ya. Nah itu yang bisa kita gambarkan di pagi hari ini ya untuk pendengar kita. Dan tentunya lah langsung saja kita lengkapi dengan informasi sorotan. Kita bergeser dulu ke Sintang. Nah ini informasinya menarik terkait dengan Sekda Sintang yang kritik Menteri Kehutanan Raja Juli tangani karhutla. Seperti apa informasinya Riko, silahkan.
9: Baik, terima kasih Andre. Jadi betul yang Andre katakan. Jadi mohon maaf Andre, ini ketika saya juga gak paham, close lagi dia ya. Ntar ya. Nih, ini lagi. Oke, Andre dan juga pendengar, memang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ini langsung dapat respon dan pernyataan langsung dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius meminta kepada pemerintah pusat ini tidak hanya menyerahkan persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla ini kepada pemerintah daerah saja. Dalam hal ini Sintang yang memang mengalami kebakaran sangat parah. Dan hal ini disampaikan oleh Kartius dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung pada 31 Agustus 2026 dilakukan di Kabupaten Sintang, yaitu Sekda Sintang ini meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk bisa memperkuat dukungan berupa personil, kemudian peralatan hingga juga pembiayaan operasional bagi jajaran karhutla yang berada di lapangan. Dan menurut Kartius sendiri bahwa penanganan karhutla ini harus dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kartius juga menilai tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah pusat, yaitu beban penanganan karhutla ini akan semakin berat bagi pemerintah daerah maupun juga personil yang berada langsung di lapangan. Bahkan ia mengkritik keras yaitu Menteri Kehutanan yang terkesan lempar tanggung jawab. Menurutnya Kementerian Kehutanan itu juga harus turun tangan secara langsung karena itu sebagian kebakaran ini terjadi di kawasan yang memang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan. Dan ia bahkan meminta kepada Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni turun langsung untuk memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla yang terjadi di Sintang. Memang saat ini seperti yang saya sampaikan tadi masih terus terjadi beberapa titik, bahkan personil dari TNI Polri siaga hampir 24 jam. Nah ini yang memang kita kasihan sekali, meminta dirinya kepada menteri terkait untuk bisa merespon dan memberikan bantuan secara menyeluruh dan turun langsung untuk melihat kenapa ini terjadi dan kenapa sulit untuk dipadamkan. Sehingga tidak berlarut-larut dan tentu udara bisa kembali normal, pendidikan bisa berlanjut lagi, kemudian masyarakat tidak banyak terdampak terhadap kesehatan. Andre, kembali ke Anda.
8: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang ya. Memang ini menjadi salah satu informasi atau berita yang cukup viral juga ya beberapa waktu ini ya Riko ya.
9: Yeah.
8: Karena memang jangan sampai dibebankan ke daerah saja, tapi juga ini harus menjadi perhatian nasional tentunya ya Riko ya.
9: Betul, bahkan Andre, laporan terkini dari pendengar kita yang ada di Ketungo Hilir itu sudah menghabiskan kebun sawit warga itu lebih dari 100 hektar. Ini luar biasa sekali dampaknya. Nah semoga segera padam ya yang ada di daerah Ketungo Hilir, Ketungo Hulu maupun Ketungo Tengah. Andre.
8: Baik, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Riko untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser, kita akan ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan Bupati Ontot cek kesiapan RSUD MTH Jaman tangani pasien terdampak karhutla. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
6: Baik, terima kasih Andre. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengecek kesiapan RSUD MTH Jaman ya, dalam menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Ya, pengecekan itu untuk memastikan rumah sakit ini dapat menjadi rujukan masyarakat dan bisa memberikan pelayanan saat bencana. Dan ia meminta manajemen RSUD MTH Jaman untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, terutama di saat sekarang ya, saat bencana kabut asap akibat karhutla ini menyelimuti seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Dan sementara itu, Direktur RSUD MTH Jaman, Basilinus, memastikan pihaknya sudah menyiapkan alur khusus terkait penanganan bencana asap, dan dikatakan pihaknya telah menyediakan ruangan dan sarana pendukung termasuk juga oksigen sentral maupun manual. Kemudian saat ini terdapat 14 pasien yang dirawat karena terdampak kabut asap akibat karhutla. 14 pasien tersebut menderita diare akut. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
8: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak juga informasi terkait dengan kasus ISPA yang capai 14.272. Kabut asap karhutla ini menjadi perhatian di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
10: Terima kasih Andre. Untuk kabut asap akibat karhutla serta kondisi cuaca panas dan juga minim hujan, ini berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun juga ISPA di Kabupaten Sambas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, ini menyatakan untuk musim kemarau yang memicu karhutla dan juga kabut asap ini dapat mempengaruhi kualitas udara sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit, salah satunya ISPA. Dan berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon ataupun juga SKDR Dinas Kesehatan Sambas, tercatat ini 14.272 kasus ISPA hingga minggu ke-33 tahun 2026. Sementara sepanjang 2025 ini terdapat 17.452 kasus. Lebih lanjut dia juga mengatakan, berdasarkan perkembangan kasus setiap pekan, puncak kasus ini terjadi pada minggu ke-25 dengan 551 kasus, kemudian menurun menjadi 464 kasus pada minggu ke-33. Adapun untuk sejumlah wilayah yang terdampak karhutla ini juga mengalami kenaikan kasus ISPA pada minggu ke-33, di antaranya ini ada di Kecamatan Paloh, kemudian juga di Kecamatan Tangaran, Teluk Ramat, dan juga Jawai. Untuk kenaikan kasus ini terlihat di beberapa wilayah kerja Puskesmas, misalnya di Puskesmas Paloh, untuk kasus ISPA ini meningkat dari 30 kasus pada minggu ke-32 menjadi 49 kasus pada minggu ke-33. Diikuti dengan Puskesmas Simpang 4, kasus ini naik dari 23 menjadi 29 kasus, sedangkan di Puskesmas Sentebang meningkat dari 9 menjadi 22 kasus. Oleh karena itu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah selama kabut asap, kemudian juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta juga lebih memperhatikan kondisi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit pernapasan. Masyarakat ini juga dianjurkan untuk rajin mencuci tangan, kemudian juga mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi asupan vitamin, dan beristirahat cukup. Sementara itu, dari anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yaakob Pujana, ini menyatakan masyarakat ini juga perlu untuk meningkatkan kewaspadaan selama cuaca panas yang saat ini juga masih berlangsung, karena kondisi tersebut ini memang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan ataupun juga kebakaran yang mengancam permukiman. Andre.
8: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini pendengar di Kalimantan Barat sendiri, maksud kami di Pontianak, ini menyoroti terkait dengan peninjauan yang dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan dengan optimal, sekaligus juga memperkuat langkah preventif agar kebakaran tidak meluas di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang mana ini meningkatkan resiko karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Dan ketika tiba di lokasi, Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan juga melihat langsung kondisi lahan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Dan di sini juga untuk karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar dan bertahan di permukaan tanah itu menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas Karhutla yang terus melakukan pemadaman. Gubernur juga kembali mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca panas dan juga musim kemarau saat ini. Dan dalam peninjauan tersebut, Gubernur juga mengatakan bahwa percepatan penanganan karhutla ini membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, di mana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, dan juga masyarakat peduli api, serta pihak swasta hingga masyarakat juga harus bergerak bersama dalam mengendalikan api sejak dini. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi berikutnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: Generasi Dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kru. Wah, kamu, sambo kangen.
3: Sambo-sambo.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo, RRI News.
5: Dan lagu apa kita pace?
6: RRI Digital saja tuh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan tentunya di pagi hari ini masih kami ajak Anda untuk bisa bergabung juga di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan kami masih hadirkan untuk informasi sorotan di pagi hari ini dalam sesi kabar dari Kalbar ini. Pendengar masih bersama dengan RRI Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kita beralih ke Sambas terlebih dahulu ya. Ini kaitannya dengan PDAM dan Karang Taruna Sambas ini salurkan 16.000 liter air bersih ke warga Asam Kanis. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, musim kemarau panjang ini membuat warga Dusun Asam Kanis, Desa Dungun Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ini. Dan kondisi tersebut ini mendorong pemerintah Kabupaten Sambas bersama PDAM Tirta Muare Ulakan dan juga Karang Taruna Sambas menyalurkan bantuan air bersih layak konsumsi secara gratis kepada masyarakat setempat. Untuk penyaluran perdana ini sebanyak 16.000 liter air dilakukan pada hari Senin kemarin, 31 Agustus 2006. Bantuan air bersih tersebut ini diberikan kepada ratusan warga yang sumber airnya mulai mengering dan juga belum terjangkau jaringan sistem penyediaan air minum ataupun juga SPAM di Kecamatan Tebas. Menurut Kepala Dusun Asam Kanis, Sabri, ini untuk pihaknya menyatakan apresiasi atas respon pemerintah daerah dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut. Dan dia juga menyatakan warga juga telah cukup lama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum dan juga memasak. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Sambas Hidayat ini menyatakan, bantuan tersebut ini merupakan bagian dari bakti sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang di sana ini terdampak kemarau panjang. Sementara itu, dari Ketua Karang Taruna Sambas Nur Hadi ini juga menyatakan pihaknya bersama PDAM dan juga donatur serta sejumlah pihak terkait ini memang juga berinisiatif menyediakan serta mendistribusikan air bersih layak konsumsi bagi warga Dusun Asam Kanis, dan bantuan tersebut ini diharapkan nantinya dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama kemarau masih berlangsung. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan ini semoga memang bisa membantu masyarakat terutama untuk layanan air gratis ini sendiri gitu ya, untuk air bersih yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat juga tentunya ya. Baik, dan di Pontianak juga informasinya juga kurang lebih sama nih El ya, tadi ya terkait dengan hal itu. Ini mungkin informasi sedikit, bukan informasi sorotannya, tapi ini di Pontianak juga terbantu dengan layanan air tawar atau air yang disediakan oleh pemerintah kota Pontianak bersama dengan Perumdam Tirta Katulistiwa itu sendiri ya. Dan bahkan masyarakat juga sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di layanan atau di titik layanan booster Perumnas 3 salah satunya gitu ya di Pontianak Timur. Baik, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi sorotan berikutnya di pagi hari ini. Dari Sambas kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan DPRD Sanggau yang dorong solusi konkret atasi karhutlah. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
2: Baik, terima kasih Rekan Andre. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mendorong penanganan karhutlah dan kabut asap tidak hanya berfokus pada pengendalian titik api saja. Dan menurutnya pemerintah juga perlu memperkuat solusi bagi masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang setiap tahun. Dan ia menilai regulasi terkait aktivitas peladang ini perlu diterapkan secara tepat ya, tanpa mengabaikan kondisi masyarakat. Salah satu aturan yang perlu diperjelas yakni larangan pembakaran lahan gambut dan juga pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Dan ia mengungkapkan pemerintah perlu memberikan solusi konkret agar masyarakat memiliki alternatif dalam mengelola lahan mereka, dan penguatan sektor pertanian melalui perbaikan irigasi dinilai dapat menjadi salah satu langkah pencegahan karhutlah. Ia juga menyoroti sejumlah kawasan untuk memiliki potensi pertanian namun terkendala status kawasan hutan. Menurutnya pemerintah perlu memberikan pengecualian bagi lahan yang secara fungsi memang diperuntukkan sebagai areal persawahan, dan upaya pencegahan karhutlah dinilai membutuhkan kebijakan yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan solusi yang konkret, masyarakat diharapkan juga tidak bergantung pada pembakaran lahan sebagai cara untuk membuka dan mengolah lahan. Andre.
0: Ya baik, Okrin, sekali lagi terima kasih untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Dan mungkin satu informasi penutup dari Sintang untuk menutup jumpa kita di pagi hari ini juga. Riko, silakan.
3: Baik Andre, sebanyak 430 peserta dari Kabupaten Sintang, yaitu terdiri dari Kepala Desa, Camat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, itu mengikuti rapat kerja yang diselenggarakan di Kabupaten Sintang tahun 2026 berlangsung di Pendopo Bupati Sintang. Kegiatan ini berlangsung dari hari kemarin dan berakhir pada hari ini untuk 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sintang ini, Bapak Syarif Yasir Arafat, beliau mengatakan bahwa kegiatan rapat kerja ini memang merupakan sarana komunikasi, koordinasi, dan juga menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah desa dengan jajaran pemerintah tingkat kabupaten. Dan dirinya menyatakan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan, serta juga persamaan persepsi terhadap berbagai kebijakan, di mana program dan kegiatan ini harus dilakukan baik mulai pemerintah daerah, pusat, kabupaten, kota, agar seluruhnya bisa terintegrasi. Dan dengan harapannya bisa sejalan. Dan terakhir juga di kesempatan tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan bahwa pentingnya membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta seluruh unsur terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi penutup dari Sintang di pagi hari ini. Dan kita berharap juga dari informasi yang kita sampaikan ini bisa membantu masyarakat mengetahui informasi terkini terkait dengan daerah yang ada di wilayah Kalimantan Barat tentunya. Dan semoga karhutlah segera berakhir gitu ya untuk kabut asap di wilayah Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan lainnya yang juga saat ini masih terjadi gitu ya Riko dan juga rekan-rekan semuanya.
3: Ya,
0: baik, kita berharap hujan ya Riko ya.
3: Betul, hujan harus segera ya Allah, turunkan hujan secepatnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Amin amin. Baik.
0: Di Sanggau juga ya Okrin ya dan juga El yang ada di Sambas juga. Kita berharap semoga ini hujannya langsung merata gitu di wilayah Kalimantan Barat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar Radio Kalbar. Kami harus akhiri. Nanti kami akan hadirkan informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyimak Warta Berita Sentral.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang